0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi di Lensa Piala Dunia 2026 Sobat Bahana, dengan Gila akan mengabarkan hasil babak 16 besar dari Swiss dan Kolombia nih. Yang pertama berhasil lolos ke perempat final dengan bermain imbang 0 sama. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertambahan waktu gitu ya. Habis itu menang dengan adu penalti 4-3 dengan Swiss 4 dan Kolombia 3. Selanjutnya ada daftar perempat final nih, yang tim favorit Sobat Bahana yang masuk ke daftar perempat final. Yang pertama ada Jumat tanggal 10 Juli pukul 3.00 WIB, ada Prancis dan Maroko. Ada Sabtu 11 Juli pukul 02.00 WIB, ada Spanyol dan Belgia. Dan Minggu tanggal 12 Juli pukul 4.00 WIB ada Norwegia versus Inggris. Setelah itu Minggu tanggal 12 Juli pukul 08.00 WIB ada Argentina dan Swiss. Nah, siapakah tim favorit kamu yang akan lanjutkan menjadi sang juara? Nantikan terus FIFA Piala Dunia 2026 di Lensa Piala Dunia 2026 untuk mendapatkan informasi serta kabar terupdate setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam di Bahana FM Ngawi.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
4: Tandan ini gini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
5: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
4: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 네?
1: 옥상?
0: 어프 왕수들!
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama Bila udah ngobrol seru sama Sobat Buana semuanya, di sesi kedua ini di jam 7 sampai jam 8 nanti Bila akan nemenin Sobat Buana juga. Kita akan ngobrol lebih seru lagi ya Sobat Buana. Apalagi di waktu agak siang nih, mungkin banyak sekali Sobat Buana semuanya yang sudah memulai membuka HP-nya gitu ya, ataupun mulai mendengarkan Bila di pagi hari ini di sela-sela beraktivitas ya Sobat Buana. Dan tema hari ini tuh Sobat Buana Bila udah spill itu masih tentang Ngawi, berhubung dengan hari jadi Ngawi yang ke-668. Sekali lagi selamat ulang tahun Ngawi nih buat Sobat Buana yang masih ingat, ataupun Sobat Buana yang masih ingat beberapa rangkaian kegiatan di hari jadi Ngawi ini. Nah semoga juga semuanya mensupport ataupun mendukung ya Sobat Buana untuk antusiasnya di hadir gitu ya di acara ataupun kegiatan hari jadi Ngawi yang ke-668 ini, apalagi ulang tahun kota tercinta ini. Nah ngomongin tentang kota tercinta gitu ya, biasanya kalau udah cinta sama sesuatu gitu ya, itu akan menjadi favorit nih Sobat Buana. Berhubung di Ngawi ini adalah kota tercinta, pastinya di sudut Ngawi juga punya tempat favorit di hati Sobat Buana semuanya, di hati kamu gitu ya. Apa sih kalau boleh tahu di mana juga? Tadi kalau katanya beberapa Sobat Buana tuh tempat favoritnya kalau di kota tuh di alun-alun Ngawi. Sobat Buana biasanya tuh beli jajan, beli minuman, duduk-duduk di alun-alun Ngawi bersama keluarga, bersama pasangan, atau bersama besti-bestinya gitu. Jadi duduk-duduk aja makan jajan sambil lihat-lihat mungkin suasana di malam hari gitu ya. Tapi kalau memang pasnya tuh malam hari Sobat Buana, tapi kalau pagi tuh biasanya penuh sama yang olahraga. Kalau siang panas, kalau sore biasanya dipakai untuk sepak bola. Jadi pasnya banget itu waktu malam duduk-duduk di alun-alun Ngawi. Penuh kenangan banget ya Sobat Buana. Tapi kalau boleh tahu selain alun-alun Ngawi nih, apa aja sih tempat favorit kamu di Ngawi? Atau tempat jajan favorit ya, apalagi zaman sekarang tuh banyak banget orang yang suka jajan, suka ngopi gitu ya. Tempat ngopi favorit kamu kalau di Ngawi? Nah boleh banget di spill aja di 085634545. Yang mau ngobrol sama Bila juga boleh banget, langsung aja mau telepon gitu di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Mila di pagi hari ini. Yang tadi udah ngobrol seru sama Sobat Bahana semuanya. Udah ada yang spill

tempat favorit di Ngawi hari ini. Ngomongin tempat favorit di Ngawi ini, gimana keadaan Sobat Bahana semua di pagi hari ini di Ngawi gitu ya. Apakah masih merasakan dinginnya Ngawi, atau ini kan udah jam 7 ya Sobat Bahana, udah mulai matahari tuh terbit gitu ya. Udah pas banget untuk memulai aktivitas di pagi hari ini yang kerja berangkat kerja. Dan pastinya mungkin jalanan di Ngawi tuh akhir-akhir ini gak terlalu ramai ya Sobat Bahana, karena yang para pelajar itu lagi liburan semester. Jadi biasanya tuh di setengah 7 sampai nanti jam 7 ramai banget bila tuh menjumpai, karena berangkat sekolah barengan sama berangkat kerja. Nah itu setiap perempatan di Trunojoyo biasanya tuh ada pak polisi juga yang menjaga di situ. Nah tapi semoga sebenarnya dari ramai atau sepinya keadaan jalan di Ngawi ini, semuanya tetap kondusif ya sebenarnya, tetap mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan kita dan orang lain juga gitu. Ngomongin kita dan orang lain nih Sobat Bahana, di Ngawi tuh mesti kita sendiri atau semua orang tuh punya tempat favorit, entah tempat wisata ataupun tempat nongki aja. Tapi dari Kak Sobat Bahana juga bilang kalau sukanya tuh malam hari duduk-duduk di Ngawi Oboro. Nah buat Sobat Bahana yang lagi merantau dan belum tahu nih Ngawi tuh ada perubahan apa, ada perkembangan apa gitu ya. Nah ini dia Kak bilang kasih tahu ada Ngawi Oboro sekarang di sepanjang jalan dari alun-alun ngarah ke Kartonyono tuh ada pinggir-pinggiran trotoar gitu ya, namanya Ngawi Oboro, yang bisa untuk duduk-duduk santai, makan jajan. Terus sebanyak itu juga yang jual makanan, minuman tuh banyak banget. Nah itu biasanya zaman sekarang Sobat Bahana, di sekarang ini warga Ngawi suka banget di situ untuk tempat ngopi, tempat bersantai, tempat makan jajan kayak gitu. Dan banyak banget sepanjang malam gitu ya, setiap hari itu masih penuh, masih ramai banget. Nah apakah kamu salah satunya nih menjadikan Ngawi Oboro sebagai tempat favorit kamu untuk nongki-nongki, ataupun tempat favorit kamu di Ngawi? Nah boleh banget ya bilang aja ataupun cerita aja sama Bila di Ngawi Oboro sebelah mana sih yang menjadi tempat favorit kamu. Nah tapi selain jalanan di sepanjang alun-alun sampai hampir Kartonyono tuh sebenarnya ada juga di Jalan Siliwangi yang hampir sama gitu ya bangunannya seperti itu. Nah buat kamu yang merantau nih, yang belum tahu apa sih perkembangan Ngawi yang terbaru gitu ya, apalagi belum sempat pulang, nah itu Bila kasih tahu jalanan yang sudah diperbaiki semakin bagus gitu ya, semakin bisa memunculkan yang namanya Ngawi ramah gitu, ramah terhadap warga Ngawi yang setiap malam, mungkin setiap hari menyempatkan waktunya untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Nah buat kamu yang mau sebut tempat favoritnya, boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Informasi dan hiburan.

0: 104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah namanya Sobat Buana, udah lama banget ya dari jam 6 tadi. Dan pastinya kita tadi udah ngobrol seru di Sobat Buana tentang topik hari ini dan tentang cuaca serta aktivitas Sobat Buana. Dan pastinya tadi Bila udah tanya-tanya, ada juga sampean Sobat Buana yang curhat gitu ya di pagi hari ini. Katanya ngawi penuh kenangan bersama orang tersayang yang sekarang jadi mantan. Waduh tuh, aduh Sobat Buana, di pagi hari udah dikasih curhatan aja nih Bila di pagi hari ini. Tapi gak apa-apa, semoga yang lagi mengenang gitu ya, mengenang tempat-tempat favorit ngawi itu dikasih semangat untuk menjalani lagi kalau lewat tempat itu ataupun ke tempat itu lagi gitu Sobat Buana. Nah tapi gak semua kenangan tuh harus terus dikenang ya Sobat Buana, ada saatnya harus dilupakan juga. Nah waduh, malah berkata-kata nih di pagi hari ini, padahal Bila mau tanya nih, selain Ngawioboro sama Alun-Alun, apa aja tempat favorit Sobat Buana semua gitu, malah jadi berkata-kata. Nah tapi gak apa-apa Sobat Buana yang curhat tentang kenangan sama mantan di pagi hari ini gitu ya, siapa tahu Bila bisa memotivasi untuk gak semua kenangan itu harus dikenang tapi juga harus dilupakan gitu. Diingat ya Sobat Buana, gak semua harus dikenang gitu ya, namanya juga kenangan ya, yang lalu biarlah berlalu kalau katanya Sobat Buana. Tapi di pagi hari ini dari curhatan-curhatan itu, semua tetap semangat ya Sobat Buana menjalani hari-harinya, apalagi dua hari lagi weekend. Bila tuh gak bisa ngingetin apa aja yang senang, tapi Bila bisa ngingetin kalau dua hari lagi weekend ya Sobat Buana. Pastinya yang ditunggu-tunggu Sobat Buana adalah weekend ya, untuk menikmati libur weekend ataupun bisa berjalan-jalan, berliburan gitu ya, sekedar liburannya itu Car Free Day di Alun-Alun Ngawi. Gak apa-apa nih Sobat Buana, yang penting kan bisa refreshing otak dan badan gitu ya, apalagi untuk refreshing dompet. Nah buat Sobat Buana semuanya yang mau cerita lagi sama Bila di pagi hari ini, boleh banget ikut 0563454545. Bila tungguin sampai nanti jam 8 Sobat Buana, jadi waktunya masih panjang nih. Jangan lupa untuk ngobrol sama Bila di pagi hari ini di 0563454545.
1: Tuh.
2: Halo, Opik.
1: Halo, Tante.
2: Opik.
1: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
1: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang

0: pakai nggak pernah dipakai tak.
1: Gimana tan Randy?
2: Jadi sejam lalu Randy udah nggak ada pik. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya pik.
0: Oke tante.
2: Makasih ya pik.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
5: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
8: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bluro.
7: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
7: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Masih bersama Bila Sobat Bana yang akan namanya Sobat Bana. Tinggal, waktunya tinggal 25 menitan ya Sobat Bana, atau 15 menit bahkan. Nah, itu dia Sobat Bana, waktu yang cepat berlalu gitu ya. Masih ada sedikit waktu buat Bila namanya Sobat Bana yang mau cerita atau spill atau nama tempat favorit kamu di Ngawi. Boleh banget, yang penuh kenangan.

sama mantan ataupun sama orang tersayang gitu. Boleh banget ya Sobat Buana, langsung aja yang mau spill di pagi hari ini 0856345454545. Atau buat Sobat Buana semuanya yang mau ngobrol sama Pila, masih ada waktu sekitar 20 menit ataupun 15 menit itu Sobat Buana di pagi hari ini. Cukup lah buat kita ngobrol Sobat Buana. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di pagi hari ini yang sudah menonton juga berterima kasih ya Bila, udah nemenin Bila juga di pagi hari ini. Nah semoga aktivitasnya juga lancar gitu ya. Nah sebelum berakhir Sobat Buana, Bila kesempatan lagi buat yang mau ngobrol langsung ataupun chat sama Bila gitu ya. Cerita-cerita kayak tadi udah ada Sobat Buana yang curhat malahan sama Bila, katanya Ngawi tuh penuh kenangan sama mantan kak, tapi gak bisa dilupakan gitu. Nah kenangan tuh gak akan selalu dikenang ya Sobat Buana. Ada saatnya kita harus melupakan kenangan tersebut. Nah pagi-pagi curhat, waduh kesannya tuh energi udah terkuras gak sih Sobat Buana. Nah buat Sobat Buana yang lain pagi-pagi jangan lupa sarapan ya, jangan malah ingat kenangan mantan, nanti gak malah kenyang, malah asam lambung Sobat Buana. Nah jangan lupa buat Sobat Buana pagi hari mau cerita, masih ada waktu sekitar 15 menitan buat Sobat Buana sama Pila di pagi hari ini di 0856345454545.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebelumnya kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini, yang ternyata gitu ya, siaran pagi hari ini ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini, di hari yang spesial juga, hari jadi Ngawi. Kita tadi udah membahas tentang Ngawi banyak banget ya Sobat Bana, mulai dari kenangan sama mantan hingga tempat favorit Sobat Bana ketika nongki di Ngawi, ataupun kenangan-kenangan Sobat Bana yang lain yang menjadi favorit di Ngawi. Nah, pastinya tadi udah seru sekali ya Sobat Bana, sudah ada yang curhat bahkan di pagi hari ini. Dan terima kasih buat Sobat Bana yang udah bergabung ya sama Bila di pagi hari ini, udah bareng sama Bila 2 jam tadi, dari jam 6 sampai ini udah hampir jam 8. Dan ternyata berakhir sudah siaran pagi di hari ini. Seperti biasa Sobat Bana jam 8 kurang, dan nanti ada yang kembali lagi sama Lila ya Sobat Bana jam 8 sampai jam 10. Salam sama Bila, kembali lagi besok ya Sobat Bana, jangan lupa pantau terus gitu ya Bana FM Ngawi di ngopi spesial setiap jam 6 sampai jam 8. Dan ada juga Lensa Bela Dunia 2026 di jam 7, jam 1 siang dan jam 7 malam nih Sobat Bana. Jadi pantau terus di Bana FM Ngawi. Buat yang lagi kerja juga disempetin gitu ya, terima kasih di pagi hari ini. Nah, semoga Sobat Bana sehat selalu dan dilancarkan gitu aktivitas di pagi hari ini. Bila mau pamit undur diri dulu ya, terima kasih banyak Sobat Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung di Ngopi Spesial.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana.

Ultima FM, Bahana Radio, Sobat Bahana, pernah dibersatu memuji putusan pra-peradilan Roy Suryo. Sobat Bahana, Ketua Umum Peradi Bersatu Zef Tins Boy Kano ini memberikan apresiasi yang tinggi terhadap putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Sobat Bahana, putusan itu dinilai menunjukkan adanya objektivitas dari lembaga peradilan itu sendiri. Sobat Bahana, Boy Kano ini memuji kepemimpinan hakim yang memutuskan perkara itu. Ia menilai hakim tunggal yang menangani perkara itu, Sobat Bahana, sudah menunjukkan integritas yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Sobat Bahana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, yang menegaskan

Menurutnya, putusan itu menjadi bukti Jokowi menghormati independensi hukum. Sobat Bana, dia juga meminta kubu Roy Suryo ini tidak lagi meragukan kredibilitas hakim dengan menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus buat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banar, kabar baik ya. Mudah-mudahan hari ini untuk yang sudah siap beraktivitas, untuk yang aktivitasnya agak siangan, untuk yang free job gitu. Tapi bukan jobless ya. Oke deh, sobat Banar yang pasti semuanya kabar baik, kabar sehat, dan siap untuk menyambut segala tantangan yang ada di hari ini, Rabu 8 Juli. Nah, yang pasti menambah semangat sobat Banar untuk melakukan aktivitasnya, Ila Banar juga udah siap banget nih hadir di Ngopi Spesial selama 2 jam ya, sampai di jam 10 pagi. Dan seperti biasa, ada topik yang kita hadirkan pagi hari ini sobat Banar. Ini masih dalam peringatan Hari Jadi Ngawi ke-668. Nah sobat Banar, menjelajah sudut indah di Ngawi, tempat mana sih yang menjadi favorit kamu, atau mungkin bisa kamu rekomendasikan untuk dikunjungin gitu. Kita tunggu di sini ya, di Ngopi Spesial. Tapi kita nanti bakal bahas khusus di sesi yang kedua, cuman kesempatan untuk berbagi pendapatnya bisa dimulai dari sekarang. Dan di sesi yang pertama, sobat Banar juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus satu lagi, bisa dapat catatan-catatan sejarah gitu, peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi setiap harinya di hari ini di tanggal 8 Juli.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

merupakan wilayah yang memang rentan diguncang gempa bumi gitu ya. Nah, seperti juga pagi ini Sobat Bana, gempa bumi ini mengguncang Banten, Malang, dan juga Bandung pagi ini. Sejumlah daerah di Pulau Jawa gitu dan juga Pulau Bali, benar ya, diguncang gempa bumi dengan magnitudo bervariasi pagi hari ini di Rabu 8 Juli Sobat Bana. Gempa bumi pertama ini mengguncang Sumur Banten dengan magnitudo 5,5 ya. Ini terjadi di jam 2 lewat 44 waktu Indonesia Barat. Nah, BMKG mencatat epicenter gempa berada di laut pada koordinat 6,83 derajat lintang selatan dan 105,04 derajat bujur timur atau sekitar 62 km barat daya Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kemudian Sobat Bana, gempa bumi juga mengguncang wilayah Kabupaten Malang ya, Jawa Timur gitu. Ini magnitudo 2,3 di jam 3 lewat 51 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa ini berada di laut pada koordinat 8,86 derajat lintang selatan dan 112,86 derajat bujur timur atau sekitar 86 km tenggara Kabupaten Malang. Ini dengan kedalaman 86 km. Terus juga nggak berselang lama nih Sobat Bana, giliran Kabupaten Bandung yang diguncang gempa ini dengan magnitudo 3,2 ya pada jam 4 lewat 07 waktu Indonesia Barat. Untuk epicenter gempanya berada di koordinat 7,85 derajat lintang selatan dan 107,28 derajat bujur timur atau sekitar 96 km barat daya Kabupaten Bandung dengan kedalaman 12 km. Terus pagi hari ini tepatnya tadi jam 5 lewat 36 menit Sobat Bana, gempa juga mengguncang Kuta Selatan Bali dengan magnitudo 2,6 dan BMKG mencatat gempa berada pada koordinat 9,51 derajat lintang selatan dan 115,62 derajat bujur timur atau sekitar 90 km tenggara Kuta Selatan. Ini dengan kedalaman 33 km ya. Jadi ada 4 gempa yang mengguncang wilayah Pulau Jawa dan Bali pagi ini. Oke, Sobat Bana, untuk informasi waktu sudah 15 menit nih dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk kamu yang udah stay dari awal tadi yang menikmati ngopi spesial tempat yang mau nambah wawasan sejarah, mau berbagi informasi atau juga mau memberikan pendapatnya gitu ya. Di sesi yang pertama pokoknya kita sediakin waktu sediain waktunya buat kamu gitu. Terus kalau yang mau kasih pendapat tuh topik hari ini pokoknya dikumpulin mulai dari sekarang, kayak PR aja dikumpulin. Lila tampung dulu gitu. Ntar kita bakal bahas bahas khusus gitu ya di sesi yang kedua atau sesi terakhir. Nah Sobat Bana, ini kemarin kan baru saja nih Kabupaten Ngawi merayakan hari jadinya ke-668. Nah ngomongin soal Ngawi, ada banyak banget kan tempat-tempat indah yang jadi favorit masyarakat Ngawi dan mungkin bisa direkomendasikan buat yang lain untuk bisa dikunjungi. Mana nih menjelajah indah kota Ngawi yang menjadi tempat favorit kamu, kira-kira mana nih Sobat Bana? Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial. Waktunya banyak banget untuk bisa spill gitu tempat favorit kamu sampai jelang jam 10 pagi. Oke deh Sobat Bana, tanggal 8 Juli ini juga diwarnai dengan beragam peristiwa penting atau momen bersejarah ya, baik yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di beberapa negara yang lain gitu. Di antaranya pelayaran perdana penjelajah Portugis Vasco da Gama menuju India, ini salah satunya. Terus Bandara Kemayoran di Jakarta yang dibuka untuk penerbangan internasional pertama kali di Indonesia ya. Oke, kita bakal menyusuri jejak sejarah hari ini dengan peristiwa momen bersejarah gitu yang terjadi di 8 Juli tahun 1497. Ini pelayaran Vasco da Gama. Sobat Bana, penjelasan
penjelajah asal Portugis Vasco da Gama ini memulai pelayaran dari Lisbon di 8 Juli 1497 gitu. Dan ekspedisi itu berhasil menemukan jalur laut langsung dari Eropa ke India dengan menggitari Tanjung Harapan di Afrika. Dan ini membuka era baru perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan juga Asia, Sobat Bana. Nah, itu dia Sobat Bana ya, pelayaran Vasco da Gama yang akhirnya berhasil menemukan jalur ke India. Dan penemuan jalur ini membuka era baru perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Papa, aku kok kubur karo Kang Marji. Satu nanggur pari, apa nanggur jago, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis jelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
5: Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana yang lagi ada dalam daftar tunggu haji. Dan mungkin kuotanya bisa ini didapetin tahun depan nih, siap-siap aja. Karena Kementerian Haji dan Umroh ini mengusulkan biaya haji naik di tahun 2027 ya, naik menjadi 100 juta rupiah per orang. Kenapa? Alasannya karena nilai tukar rupiah gitu. Jadi kalau ada yang bilang orang kampung enggak ini apa namanya enggak pakai uang dolar gitu. Ini ternyata nilai tukar rupiah terhadap dolar itu berpengaruh pada semua lini gitu loh ya, pada semua sendi kehidupan gitu. Jadi meskipun transaksinya nggak pakai dolar, tapi kalau dolarnya naik kan berpengaruh langsung juga sama masyarakat ya. Salah satunya nih Sobat Bahana, biaya haji yang diusulkan naik

0: menjadi 107 juta rupiah per orang di tahun 2027 nanti gitu. Jadi ini ya mengalami kenaikan. Kalau tahun sebelumnya kan 87,4 juta rupiah. Bayangin apa namanya sekitar berapa nih naiknya sobat banana, 107,87 sekitar 20 juta lebih ya sobat banana. Kalau sebelumnya 87,4 juta, nah di tahun 2027 nanti diusulkan menjadi 100 juta rupiah per orang gitu. Sobat banana mengalami kenaikan sekitar 20 juta atau tepatnya 19.930 rupiah gitu ya. Ini juga apa namanya sudah dibahas dalam rapat bersama dengan Komisi 8 DPR RI di Senayan, Jakarta gitu. Sobat Bana, penyesuaian usulan biaya ini memang dipengaruhi oleh sejumlah faktor ya. Di antaranya ada asumsi nilai tukar rupiah. Nah, kalau dolarnya naik, akan ada juga biaya kenaikan biaya penerbangan. Terus akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat, kemudian pelayanan masjid juga gitu sobat Bana. Selain itu pelayanan kesehatan, kemudian penguatan program istita'ah kesehatan ya, juga penyediaan konsumsi siap saji, penyesuaian biaya konsumsi di Makkah dan Madinah, distribusi akomodasi di Madinah, hingga kebutuhan pembiayaan bagi calon haji yang bakal berangkat gitu. Dan perhitungan ini sebenarnya disusun dengan menggunakan asumsi nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat ini 17.500 rupiah. Nggak tahu sih kalau tahun depan naik lagi, berarti bisa aja berpotensi naik lagi, nggak 107 juta. Tapi jangan ya. Oke deh sobat Bana, ini sekedar informasi aja. Dan ngomongin soal catatan sejarah hari ini yang juga terjadi di tanggal 8 Juli. Ini adalah terbitnya The Wall Street Journal ya, di 8 Juli tahun 1889. The Wall Street Journal pertama kali terbit 8 Juli 1889 di New York, Amerika Serikat. Surat kabar ini menjadi salah satu media bisnis dan keuangan yang paling berpengaruh di dunia dan juga memiliki edisi internasional di Asia dan juga Eropa gitu. Ayah, sebelum kita lanjut lagi sobat Bana, Dira mau ngetin nih, silakan berbagi tanggapan atau ya referensinya gitu ya. Ini menelusuri sudut-sudut ini di Ngawi, menurut kamu tempat mana sih yang paling favorit gitu? Silakan nih kasih bocorannya ke ngopi spesial kita, tunggu di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana ya, melalui aplikasi X-Space Radio.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Headlines News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, pelatih Mesir menuduh FIFA mengatur Piala Dunia demi Messi. Sobat Bana, pelatih timnas Mesir Hussam Hassan ini melontarkan kritik keras kepada FIFA setelah timnya kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung Rabu 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, Hassan menilai sejumlah keputusan wasit merugikan Mesir dan bahkan menuduh adanya kepentingan yang membuat Argentina tetap bertahan di turnamen Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Argentina berhasil melakukan comeback luar biasa setelah tertinggal 0-2 hingga menit ke-78. Gol-gol dari Cristiano Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez ini membawa juara bertahan, membalikkan keadaan, dan memastikan tiket untuk maju ke perempat final. Sobat Bana, kontroversi memuncak pada menit-menit akhir pertandingan ketika sundulan Enzo Fernandez membawa Argentina

0: Argentina unggul 3-2. Keputusan itu memicu kemarahan kubu Mesir. Para pemain dan juga staf pelatih memprotes wasit Francois bahkan pelatih kiper Safwan El Saghir sobat bana ini diganjar kartu merah akibat protes keras dari bangku cadangan. Sobat bana, Mesir ini merasa dirugikan karena VAR tidak memberikan hadiah penalti ketika Mohamed Salah terjatuh di kotak penalti seusai kontak dengan Julian Alvarez beberapa saat sebelum gol kemenangan Argentina tercipta. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

100,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, sobat Bana, banyak ya tragedi yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah, sobat Bana. Selain longsor, kebakaran juga, sobat Bana. Ini banyak melanda tempat pembuangan akhir sampah gitu, dan itu tentu saja merugikan masyarakat karena dari beberapa peristiwa itu ada yang sampai menelan korban jiwa loh sobat Bana ya. Nah, mengenai kebakaran di tempat pembuangan akhir, sebenarnya pemerintah ini sudah mengambil langkah pencegahan agar tidak terjadi kebakaran di tempat pembuangan akhir ya, seperti yang menimpa TPA Jatiwaringin, Tangerang gitu. Apalagi ada fenomena El Nino yang memang bisa meningkatkan resiko kebakaran gitu loh sobat Bana. Nah, faktornya emang banyak banget sih ya, timbunan sampah ini bisa mengeluarkan gas metana yang rawan terbakar. Kemudian peningkatan suhu akibat El Nino ini yang membuat tanah atau sampah ini makin panas. Terus juga bisa saja berasal dari percikan api dari puntung rokok ataupun juga aktivitas pembakaran gitu. Nah, upaya pemerintah untuk mencegah kebakaran ini sobat Bana tentu saja mengedukasi para pemulung agar tidak menyalakan api di area TPA, kemudian juga membentuk tim patroli untuk mendeteksi titik panas dan juga melakukan penanganan dini gitu. Menutup timbunan sampah ini dengan tanah untuk mengurangi resiko munculnya api dan juga menyiram dengan rutin nih area-area yang berpotensi mengalami peningkatan suhu ya. Terus juga membersihkan material yang mudah terbakar di tempat pembuangan akhir. Sobat Bana, kebakaran TPA di tahun 2026 yang terjadi di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang sejak tanggal 28 Juni 2026 ini

0: mengakibatkan 154 orang terjangkit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut gitu. Baik Sobat Buana, ini kita masih punya catatan sejarah lagi ya yang bisa kita hadirkan juga ini di Ngopi Spesial. Tapi jangan lupa untuk berbagi informasi, bisa banget apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal yang terjadi, silakan nih ya. Kirim informasinya, kita tunggu di 085634545. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya nih lebih abdul lagi gitu. Jangan lupa juga nih, ditungguin juga dong yang pasti pendapatnya. Bisa kasih rekomendasi nih Sobat Buana menjelajah tempat-tempat indah di Ngawi, mana nih yang menjadi favorit kamu? Mungkin bisa direkomendasikan biar yang lain juga tahu ya. Silakan deh di 085634545, bisa lewat medsosnya Buana dan di radio visualnya Buana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Buana, catatan sejarah di tanggal 8 Juli di tahun 1940 ini dibukanya Bandara Kemayoran. Bandara Udara Kemayoran yang resmi dibuka di 8 Juli 1940 ya. Ini sebagai bandara internasional pertama di Indonesia. Landasan pacunya mulai dibangun sejak tahun 1934, dan sebelum peresmian bandara ini sebenarnya sudah melayani penerbangan sejak 2 hari sebelumnya ya, atau di 6 Juli 1940 ditandai dengan pendaratan pesawat DC-3 Dakota milik KNILM. Sebenarnya Bandara Kemayoran ini menjadi gerbang utama penerbangan internasional Indonesia hingga akhirnya digantikan oleh Bandara Halim Perdana Kusuma dan kemudian Bandara Soekarno-Hatta.
1: We the best music.
2: Yeah, yes, Ersky, man. I'm gonna put Ersky on this. Got Wham on this.
1: God did. Yeah.

0: give it to me.
1: I'm trying to love you like you're supposed to be loved.
0: Baby girl, just give it to me.
1: I'm trying to love you like you're supposed to be loved.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

11,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, yuk kasih rekomendasi tempat-tempat indah di Ngawi yang menjadi favorit kamu. Silakan deh kasih ke kita gitu ya, ke 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana, melalui aplikasi Express Radio, di situ ada chat room. Nah, tulis aja komennya di situ juga bisa banget gitu. Sobat Bana silakan ya, pokoknya kita tunggu di ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 8 Juli. Oke. Apa namanya Sobat Bana? Yang ini nih butuh informasi cuaca gitu ya, bagaimana cuaca di daerah-daerah di Jawa Timur, terutama yang ada di Ngawi dan sekitarnya untuk hari ini. Nah, ini BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang sudah memberikan perkiraan cuaca gitu di daerah-daerah di Jawa Timur di hari ini Sobat Bana ya, di tanggal 8 Juli gitu. Nah, kira-kira mana nih yang bakal hujan, yang cuman mendung atau masih diwarnai dengan terik matahari Sobat Bana? Di ini ya, di Kabupaten Pacitan Sobat Bana, untuk udaranya diprediksi kabur, suhunya 19 hingga 28 derajat. Kemudian Ponorogo cuaca cerah, suhunya 22 hingga 29 derajat. Trenggalek udara kabur, suhunya berkisar antara 19 hingga 28. Sementara Madiun Sobat Bana, ini diprediksi cuaca cerah, suhunya 19 hingga 30 derajat, bergeser ke Magetan. Dan juga Ngawi ini sama-sama diprediksi udara kabur ya. Kalau Magetan suhunya berkisar antara 20 hingga 28 derajat, sementara Ngawi ini 21 hingga 33 derajat Celcius. Dan di Bojonegoro juga sama nih, diprediksi cerah untuk suhunya 21 hingga 32 derajat Celcius. Itu beberapa prediksi cuaca untuk Ngawi dan sekitarnya Sobat Bana yang sudah dikeluarkan oleh BMKG. Oke. Baik, Sobat Bana, ada apa lagi ya di tanggal 7 Juli? Ada beberapa peristiwa penting yang diperingati di tanggal 7 Juli gitu. Ada peringatan hari penting gitu. Yang pertama ini Sobat Bana adalah Hari Pustakawan Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 7. Dan peringatan ini tidak terlepas dari berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia di tanggal 7 Juli 1973. Sobat Bana, peringatan ini sendiri dimulai sejak tahun 1990 dan terus diperingati sampai saat ini sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi pustakawan di tanah air gitu loh. Dan kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 ya, pustakawan ini adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan juga pelayanan perpustakaan ya. Dan peran ini Sobat Bana tidak hanya berkutat pada pengaturan buku saja, pengelolaan buku saja gitu, tetapi juga mencakup penyediaan akses informasi yang akurat dan juga relevan bagi masyarakat gitu. Nah, itu dia Sobat Bana ya, 8 Juli nih yang diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional. Dan mudah-mudahan sih beberapa informasi atau catatan penting tadi yang sudah kita hadirkan ini bisa bermanfaat gitu. Kita nanti bakal berlanjut lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa nih Sobat Bana untuk memberikan harapan, memberikan komentarnya gitu. Menjelajah tempat-tempat indah di Ngawi Sobat Bana, kalau menurut kamu mana nih tempat yang paling menjadi favorit kamu buat dikunjungin gitu. Kita tunggu di sini ya. Silakan bisa di-share di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xpace Radio.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

105 FM Bana Radio Sobat Bana. Bangunan baru di Komplek Istana Kepresidenan tak langgar aturan. Sobat Bana, Menteri Kebudayaan Menbud RI Fadli Zon memastikan pembangunan gedung baru di kawasan Istana Kepresidenan sudah dikaji secara maksimal dan tidak melanggar ketentuan pelestarian cagar budaya. Menurutnya bangunan yang sudah menjadi sorotan publik itu tidak didirikan di atas bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Karena itulah pembangunan itu tidak menimbulkan persoalan dari sisi regulasi pelestarian warisan budaya. Seperti dikutip dari Viva hari ini Sobat Bana, Fadli Zon ini juga menjelaskan pelanggaran baru terjadi apabila bangunan yang sudah berstatus cagar budaya ini dibongkar atau diubah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Fadli mencontohkan kasus pembongkaran bangunan cagar budaya di Gorontalo yang menurutnya itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan

aturan pelestarian. Nah, Fadli juga menegaskan pembangunan gedung baru di Komplek Istana Kepresidenan dilakukan di area yang sebelumnya merupakan lahan kosong dan menjadi bagian dari pengembangan kawasan yang tetap mempertahankan karakteristik histori istana sebagai living heritage. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Halo, selamat pagi Sobat Bana. Lila masih setia menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini ya. Kita udah masuk di sesi yang kedua nih Sobat Bana, untuk edisi Rabu 8 Juli gitu. Oke, yang udah dari tadi stay, makasih banget. Yang barusan gabung, welcome dulu deh. Semua kabarnya diharapkan baik, sehat, dan tetap semangat gitu dong ya. Ya, sebenarnya ngomongin ngawi lagi nih, karena kita kemarin baru saja merayakan hari jadi ngawi ke-668 ya. Ngomongin ngawi itu memang gak ada habisnya gitu. Selain dikenal sebagai kota yang asri dan nyaman, ngawi ini juga punya banyak tempat-tempat yang indah, yang cocok banget juga sebuat bana untuk melepaskan penat gitu loh ya. Ada yang suka ini suka jalan-jalan ke taman, ada yang suka jalan-jalan di daerah pegunungan untuk menikmati udara dingin yang segar gitu, atau menikmati suasana sore di pinggiran sungai, mungkin bisa saja sih ya, sederhana aja tapi udah bisa mengusir penat gitu. Nah, pagi hari ini di Ngopi Spesial kita mau ngajakin kamu nih Sobat Bana untuk berbagi cerita menjelajah tempat-tempat indah di Ngawi. Mana nih yang menjadi favorit kamu? Mungkin dari rekomendasi kamu yang belum pernah ke situ, bisa ingin gitu, penasaran dan pingin pergi ke situ ya. Oke, silakan, kita tunggu di sini di 0856345445445, bisa lewat medsosnya Bana dan juga di radio visualnya Bana, di chatroomnya bisa kasih komentarnya, ntar kita bakal baca juga di sini ya, di Ngopi Spesial sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah

0: Kayak aku, yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Oke, Sobat Bahana, kita masih punya banyak waktu loh di ngopi spesial pagi hari ini. Dan sesi yang kedua kita khusus ngobrolin topik kita hari ini gitu ya. Menjelajah tempat-tempat indah di Ngawi. Mana nih yang menjadi favorit kamu buat dikunjungin gitu. Ini sekaligus apa ya, mempromosikan wisata-wisata di Ngawi gitu kan. Hadiah terindah juga nih untuk Kabupaten Ngawi yang kemarin kita rayakan hari jadinya ke-668. Oke deh, yang mau gabung di sini silakan ya. Kasih rekomendasinya atau kasih ceritanya gitu loh, kalau ada teman dari luar kota yang berkunjung ke Ngawi, kira-kira tempat mana yang wajib direkomendasikan dan itu menjadi favorit kamu banget gitu. Apa alasannya gitu. Ya, kalau Ngawi kan memang punya banyak banget destinasi menarik ya. Mulai dari kawasan wisata alam, hutan, taman terbuka hijau atau ruang terbuka hijau, sampai situs-situs sejarah yang layak banget nih sobat mana boleh dikunjungin gitu. Ada yang senang menikmati udara sejuk di kawasan kebun teh Jamus mungkin. Ada yang memilih menikmati panorama bersejarah di benteng Van der Bos. Terus bersantai di Taman Candi mungkin ya, atau mengunjungi Museum Trinil Ngawi. Menikmati suasana alam di sekitar Gunung Lawu di wilayah Ngawi atau di mana nih? Yang menarik nih sebenarnya banyak warga Ngawi sendiri yang ternyata memang belum sempat mengunjungi tempat-tempat itu. Salah satunya mungkin Lila kali ya, yang belum pernah mengunjungi mana gitu ya. Silakan nih, kita tunggu di sini sobat Bahana. Tempat wisata favorit kamu di Ngawi tuh mana sih? Mungkin bisa diceritain ya, udah berapa kali nih ke sana? Kenapa suka banget ke sana? Silakan bisa dikirim ke 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Halo Citra. Kalau aku paling seneng tuh kan di pegunungan ya Mbak ya. Jadi favorit aku kalau enggak ke kebun teh Jamus, ya ke Selondo, air terjun Pengantin, pokoknya yang berbau-bau gunung gitu deh sobat Bahana. Kalau menurut Citra tadi ya, udaranya sejuk nih, cocok banget buat piknik sama keluarga, apalagi pagi hari suasananya tuh bikin hati jadi adem. Kalau udah ada di pegunungan, pikiran tuh tenang banget gitu loh Mbak. Oke, jadi wisata-wisata alam di pegunungan yang emang di Ngawi banyak banget ya sobat Bahana gitu. Mungkin selain tempat-tempat yang udah kita kenal, yang udah familiar, ada nih mungkin yang belum sempat terekspos. Sebenarnya itu bagus banget, bisa juga nih kasih rekomendasinya ke sini gitu ya. Pokoknya kita tungguin. Halo, selamat pagi Pak Nanang. Terima kasih udah gabung juga di sini. Favorit aku Benteng Pendem ya, selain murah meriah, selain dekat dengan rumah, tempatnya juga bagus sih jalan-jalan sama anak-anak gitu. Santai sambil mengenalkan sejarah ke anak-anak gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Pak Nanang. Ini lama-lama rumahnya sebelah mana? Katanya deket sih, jadi gak perlu biaya transportasi yang mahal. Terus sudah gitu bekalnya bisa bawa dari rumah, atau kalau gak bawa bekal, bawa minum aja, nanti pulangnya bisa deh makan di rumah kalau deket ya. Oke deh, makasih buat Pak Nanang. Yang lain pokoknya masih kita tunggu di sini ya sobat Bahana di Ngopi Spesial.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead for

0: multiple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kono
5: lho, Pak.
6: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
5: Lha carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
7: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
8: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
9: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
10: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, kita masih punya waktu banyak banget sih, setengah jam lebih ya, untuk memberikan kesempatan buat kamu kasih cerita nih tempat favorit kamu ya, menjelajah tempat-tempat indah di Kota Ngawi. Nah, tempat favorit kamu yang mana? Kita tunggu di sini pokoknya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio officialnya Bahana gitu. Halo, selamat pagi dulu nih dari Shalsha. Shalsha, makasih banget. Kalau aku di tepi sungai aja deh, Mbak. Aku rumah aku kan di tepi sungai Bengawan Solo. Ya, kadang-kadang emang kebanjiran sih, tapi sebenarnya kalau enggak, kalau aman, itu cocok banget untuk melepaskan penat gitu loh. Ini ngomong-ngomong di daerah mana nih? Bisa dong dikasih ceritanya ya.

0: Flash News.
1: Sobat Bana, wasit yang memimpin laga Argentina dan Mesir dihujat, dan dia adalah wasit yang juga dulu membuat Indonesia dan Shin Tae-yong ngamuk. Sobat Bana, wasit asal Perancis, Letexier, ini kembali menjadi sorotan setelah memimpin laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Mesir. Keputusannya sepanjang pertandingan memicu gelombang kritik dari kubu Mesir hingga warganet dunia, termasuk dari Indonesia yang pernah merasakan kontroversi serupa. Sobat Bana, Argentina memang berhasil bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menang dramatis 3-2 atas Mesir. Namun, hasil pertandingan yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta itu dibayangi sejumlah keputusan kontroversial. Mulai dari penalti yang dibatalkan, gol Mesir yang dianulir melalui VAR, hingga beberapa insiden yang dinilai luput dari peninjauan. Sobat Bana, usai pertandingan, striker Mesir Mustafa Zico meluapkan kemarahannya kepada sang wasit dan menilai kepemimpinan wasit ini sangat merugikan timnya. Menurutnya, sejak awal pertandingan Mesir ini sudah Argentina dan Mesir ini sudah diperlakukan dengan tidak adil sehingga sulit mempertahankan keunggulan atas Argentina. Sobat Bana, nada serupa juga disampaikan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan, dan dalam konferensi pers ia mengaku kecewa dengan sejumlah keputusan wasit yang menurutnya mengubah jalannya pertandingan. Sobat Bana, nama sang wasit yang memimpin Argentina dan Mesir ini sendiri bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Di playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 melawan Juni, wasit asal Prancis itu juga menuai sorotan tajam. Kala itu sejumlah keputusannya memicu kemarahan publik Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah pemberian penalti untuk Juni yang dinilai kontroversial. Pelatih Timnas Indonesia sendiri, Shin Tae-yong, sampai menunjukkan protes keras dari pinggir lapangan, dan akibatnya dia kemarahan Shin Tae-yong ini terutama setelah Indonesia kembali dihukum dengan penalti. Demikian Sobat Bana, Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, ternyata wacana penamaan Provinsi Sunda ini mendapatkan kritik gitu ya. Karena para pegiat budaya ini menyebutkan kalau Jawa Barat itu sebenarnya lebih dekat ke Galuh gitu loh. Nah, Sobat Bahana, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menuai beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk juga dari kalangan pegiat budaya. Salah satunya dari pegiat budaya Cirebon, R. Haidir Susilaningrat, Sobat Bahana, yang mempertanyakan dasar histeris dari urgensi historis dan urgensi dari usulan itu gitu ya. Kalau menurut Haidir, perubahan nama provinsi ini bukanlah kebutuhan mendesak di tengah berbagai persoalan yang masih harus dihadapi Jawa Barat sebagai provinsi yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Perhatian pemerintah ini memang seharusnya lebih difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah yang lebih krusial ya, daripada sekedar pergantian nama gitu loh, Sobat Bahana. Nah, kalau sang budayawan ini juga memiliki argumentasi sendiri sih, perubahan nama yang mengacu pada sejarah justru tidak sepenuhnya tepat jika ini melihat cakupan wilayah Jawa Barat saat ini, Sobat Bahana. Ini ya, dia menilai kalau Jawa Barat ini sebenarnya lebih dekat dengan sejarah Kerajaan Galuh dibandingkan dengan Kerajaan Sunda. Tuh ya, kenapa pakai Sunda, kenapa nggak pakai Provinsi Galuh aja gitu ya. Secara historis, Kerajaan Sunda ini memang berada di wilayah barat Pulau Jawa yang kini kurang lebih mencakup Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Sementara itu, wilayah yang membentang ke timur hingga mendekati ke Jawa Barat ini lebih dekat dengan Kerajaan Galuh, Sobat Bahana. Itu salah satu argumentasinya ya. Nah, selain aspek sejarah, Haidir ini juga mempertanyakan urgensi dari wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat karena ini bukan prioritas utama yang perlu segera diwujudkan gitu. Jadi masih banyak persoalan-persoalan lain yang lebih krusial yang perlu mendapatkan perhatian gitu ya. Kalau ini salah satu yang menjadi sorotan juga Sobat Bahana, kalau Jawa Barat kan bukan hanya identik dengan dominasi budaya Sunda aja kan. Ada keberagaman etnis dan juga budaya yang sudah lama menjadi bagian dari provinsi ini gitu Sobat Bahana. Ada Sunda, Betawi, dan Cirebon. Bahasa daerahnya juga ada bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Cirebonan juga gitu. Jadi penggunaan nama Provinsi Sunda ini justru berpotensi mengabaikan identitas, keberagaman identitas budaya yang ada di Jawa Barat. Itu ya. Oke deh Sobat Bahana, kita masih punya waktu 20 menit lagi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Silakan kasih rekomendasinya tempat favorit kamu untuk dikunjungi di Ngawi ini apa sih Sobat Bahana gitu. Kita menelusuri tempat-tempat indah ya di Ngawi gitu pagi hari ini. Silakan bisa bagi tanggapan atau komentarnya, kita masih tungguin nih. Halo, selamat pagi dulu dari Nanda. Kalau aku apa nih, yang paling bikin adem pikiran ya kalau naik gunung sih Mbak. Kalau naik gunung dari Ngawi kan juga bisa, naik Gunung Lawu dari Ngawi, jadi jalur Ngawi gitu. Itu sih yang bikin hati adem. Jadi ini perlu juga direkomendasikan buat yang hobi naik gunung, katanya naik gunungnya lewat jalur Ngawi aja. Di mana nih tepatnya, bisa dong dikasih informasinya gitu ya, biar orang lain juga pada tahu gitu loh. Halo juga, selamat pagi Mbak, karena aku orang Tawun, jadi ini dari siapa? Juli, karena aku orang Tawun ya, favorit aku di Tawun aja deh, deket gitu. Udah gitu di sana banyak juga sejarahnya loh. Mau beli lontong, mau beli dawet, banyak. Oh iya ya. Oke, mungkin yang belum pernah ke sana ada kolam renangnya juga. Ini cocok banget buat keluarga ya, liburan keluarga, silakan deh. Di sana juga ada ini, setiap akad lagi gitu ya. Ada ini apa namanya, pasar jadul. Nah, sekalian juga nanti jalan-jalan di sana. Kalau mau melihat sejarah yang masih terjaga di sana ketika Keduk Beji, boleh banget juga nonton di sana gitu ya. Silakan bisa dicoba yang belum pernah ke sana.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri

0: Sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Buana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian, petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan, para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Buana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kalau mungkin punya ini apa namanya, punya hari libur gitu, waktu libur satu hari aja ya, akan mengajak keluarga atau teman ke mana sih Sobat Bana? Banyak kan tempat-tempat indah di wilayah Ngawi gitu loh yang bisa dikunjungin, dan ini mungkin salah satunya menjadi tempat favorit kamu, jadi pengen balik lagi ke sana gitu. Air terjun Pengantin, Serambang Park, juga ada Benteng Van der Bosch, terus Taman Wisata Taun, Kebun Teh Jamus, Waduk Pondok, Museum Trinil, Hutan Pinus Londo. Masih banyak juga sih tempat-tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat, dan itu asik banget sih buat dikunjungin gitu ya. Silakan nih Sobat Bana, bisa kasih rekomendasinya, mungkin ada tempat-tempat tersembunyi yang belum tereksplor, yang belum diketahui banyak orang, kamu udah tahu, bisa kasih tahu di sini. Jadi nanti juga akan terangkat lagi tempatnya gitu ya. Kirim cerita dan rekomendasi kamu. Silakan. Ini mumpung masih ada waktu sedikit, buruan gitu. 0856345454545. Ya, Sobat Bana, Ngawi ini kan dijuluki sebagai kota bambu ya, karena dulu banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu. Ngawi ini kan dilewati dua sungai besar kan, Bengawan Solo sama Bengawan Madiun. Biasanya kalau di tepi-tepi sungai itu banyak banget bambunya gitu loh Sobat Bana. Pertemuan dua sungai besar, Sungai Bengawan Madiun, Bengawan Solo dan juga Bengawan Madiun, ini juga di Ngawi gitu kan Sobat Bana. Ini jadi selain kaya akan sejarah, Ngawi ini juga memiliki perpaduan wisata alam, kemudian budaya, sampai peninggalan kolonial yang menarik banget buat dikunjungin gitu. Yang udah gabung di sini dulu aja, makasih banget. Pagi Pak Darto, kalau aku lebih suka ke Waduk Pondok deh Mbak. Sore hari itu anginnya enak sekali, menikmati kopi, rasanya tenang, apalagi sambil mancing gak ada gangguan. Gangguannya diteleponin istri dari rumah ya Pak ya, suruh pulang gitu. Makasih nih. Halo Mbak Siska. Mbak Siska, masih banyak loh tempat-tempat bagus di desa-desa yang belum terkenal. Justru itu yang membuat Ngawi menarik buat dijelajahin gitu Mbak sebenarnya. Oke, bareng-bareng yuk bikin komunitas untuk menjaga menjelajah wilayah Ngawi, bisa juga.

0: ya. Ya, Sobat Bana, itu beberapa tadi yang udah masuk juga ya, memberikan rekomendasinya gitu. Yang pasti sih Sobat Bana luar biasa banget ya, karena Ngawi ini menyimpan begitu banyak tempat-tempat indah dengan cerita yang berbeda-beda gitu ya. Mudah-mudahan sih semakin banyak masyarakat yang bangga menjelajah wisata daerah sendiri, sekaligus ini juga ikut menjaga kebersihan dan kelestariannya gitu kan.
1: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
2: Pengen tahu.
1: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
2: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
1: Radio?
2: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
1: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: Sobat Bana, terima kasih banget nih tadi yang udah berbagi cerita, yang udah kasih rekomendasi tentang tempat-tempat favorit yang bisa dikunjungi di Ngawi gitu. Kalau belum sempat, nanti bisa deh di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai ya. Lila pamit dulu nih dari Ngopi Spesial pagi hari ini, edisi Rabu 8 Juli. Makasih banget semuanya udah gabung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh Sobat. Jadi, banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah, yang menarik ini Sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: Ramen, yes! Wah, dari

News, radio informasi dan hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saksikan dan ikuti talk show bersama Dinas PUPR Kabupaten Ngawi Muhammad Fauzi Amir Rahman, Kepala Bidang Bina Marga. Rabu 8 Juli tahun 2026 10 WIB, hanya di Radio Bahana dan Express.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saksikan dan ikuti talk show bersama Dinas PUPR Kabupaten Ngawi Muhammad Fauzi Amir Rahman, Kepala Bidang Bina Marga. Rabu 8 Juli tahun 2026 10 WIB, hanya di Radio Bahana dan Express.
1: Selamat siang Radio Bahana 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Hari Rabu ini sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya, karena hari ini Dian tidak sendiri, soalnya ada yang nemenin di depan saya. Coba siapa di depan? Oke deh. Selamat siang Mas Fauzi.
2: Selamat pagi menjelang siang ya.
1: Gitu ya. Bukannya jam 10 ke atas itu sudah jam 10 siang ya? Enggak boleh ya? Oke deh. Selamat pagi menjelang siang gitu ya. Oke deh. Dan di sampingnya ada adik Eva ya.
3: Iya, Bapak.
1: Ya, yang mendampingi kita biar juga tahu gimana caranya bersiaran yang baik dan benar gitu ya. Mas Fauzi, sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya juga kita mengundang jenengan ini mengetahui bagaimana sih sebenarnya PUPR ini. Bisa dijelaskan sendiri sebenarnya Dinas PUPR ini membidangi apa sih Mas sebenarnya? Gitu. Oh, iya.
4: Bisa saya mulai?
1: Oke, mantap.
4: Jadi ini pada intinya Dinas PUPR kan memang PUPR itu kan pekerjaan umum dan penataan ruang.
1: Siap.
4: Jadi di situ ada 4 bidang dan 1 sekretariatan.
1: Siap.
4: Jadi 4 bidang itu salah satunya saya di bidang Bina Marga. Ya, jadi ngurusi terkait jalan dan jembatan, Mas. Nah, seperti itu. Terus di bidang SDA itu bidang pengairan.
1: Bidang
4: jadi,
1: pengairan
4: ngurusi irigasi. Dan rata-rata item pekerjaannya kan di babu sawah seperti

0: itu. Mm-hmm. Jadi di seluruh kabupaten kami menyebar. Siap. Terus yang ketiga ada bidang tata bangunan. Nah, tata bangunan itu kan ruang lingkup kerjanya terkait gedung seperti apa namanya, kayak nanti ada kegiatan di apa Taman Soekarno, terus ada kegiatan di apa yang wisata itu Ketanggi ya, apa itu yang
1: Ketanggi itu Kepatihan.
0: Betul, seperti itu. Dan kemarin juga ada kegiatan yang baru apa pemeliharaan Tugu Kartonyono.
1: Tugu Kartonyono yang diperbarui, renovasi gitu Mas ya.
0: Kayak pedestrian, kota itu juga tata bangunan. Terus satu lagi di tata ruang. Tata ruang itu membidangi di pekerjaan terkait penataan ruang. Dalam arti kayak ada apa namanya perizinan-perizinan investor, segala macam terkait apa lahan sawah dilindungi, LP2B seperti itu. Tata ruang.
1: Oke, dan Mas Fauzi membidangi hal itu semuanya. Yeah. Dan Mas Fauzi ini udah di Ngawi udah berapa tahun sih?
0: Saya memang asli Ngawi, tapi kerja di PUPR dari tahun 2003.
1: 2003, ya, sudah 20 tahun lebih berarti.
0: PUPR di Ambon, dulu satu tahun setengah di PUPR Provinsi Ambon. Nah terus di 2003, saya pindah ke sini.
1: 2003 ya. Pindah di sini dan di PU. Oke deh Mas Fauzi, dengan beraneka ragam pekerjaan yang di PUPR sendiri dengan pemasrah pembangunan. Di tahun 2026 ini pencapaiannya dibandingkan dengan tahun 2025 bagaimana Mas?
0: Jadi kalau untuk namanya pencapaian kemantapan jalan di tahun 2025 kemarin kita sudah di 96,78%.
1: 96,78%
0: kemantapan jalan. Jadi kategori kemantapan jalan kan ada jalan baik dan jalan sedang. Sisanya jalan masih rusak. Jadi jalan baik sedang itu kita kategorikan di jalan mantap. 96,78%. Dan nanti kita di 2026 itu ya nanti semakin meningkat lah, insya Allah semakin meningkat.
1: Oke. Dari tahun 2026 dari data yang kami peroleh ini pencapaiannya ada di kelas keras kayut. Kemudian Randu Songo Majasem.
0: Betul.
1: Kemudian ini bagaimana aktivitas dari alokasi anggaran sebenarnya di titik-titik kerusakan yang di ini kan kemarin yang kena ini ya Mas ya, hempasan air itu ya yang di Majasem ini. Benar enggak sih?
0: Iya, rata-rata memang kita kendala di drainase. Jadi kita kayak di Randu Songo Majasem, drainase kita perbaiki sekalian jalannya, akses jalan kita perbaiki.
1: Oh, gitu. Ya. Jadi memang karena kultur di Ngawi karakteristik tanah ya.
0: Tanah
1: kita tuh tanah bergerak katanya. Itu mempengaruhi enggak sih Mas?
0: Nah, sebenarnya kalau kita di dinas teknis, baik itu tanah gerak, tanah masih lunas segala macam nggak pengaruh selama kita di sabis ya. Jadi fondasi jalan itu kita perbaiki semaksimal mungkin bisa sifatnya kayak bisa teratasi gitu.
1: Oh gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya.
0: Nggak ada masalah.
1: Terus kemudian kayak di tahun 2026 selain di Randu Songo Majasem kemudian Kayut ini
0: ada kita di 2026 ada banyak kegiatan Mas.
1: Jadi kita saking banyaknya sobat. Jadi Mas Fauzi ini sampai bawa buku.
0: Data, ya?
1: Buka data biar nggak salah nih kayaknya.
0: Kita ada rekonstruksi jalan Kandangan Kerawut.
1: Kandangan Kerawut, ya.
0: Rekonstruksi jalan Tambak Romo Campur Asri, rekonstruksi jalan Kedung Pojok, rekonstruksi jalan Duget Gimbol, pemeliharaan berkala jalan Keras Kayut, berkala jalan Kayut Widodaren, pemeliharaan berkala jalan Randu Songo Majasem, pemeliharaan berkala jalan Gendingan Payak, dan juga ada satu penggantian jembatan di Tunggul Rejo.
1: Tunggul Rejo, jembatan kalau di Ngawi itu sekitar berapa Mas yang sudah dikerjakan tahun 2026?
0: Cuman satu. Jembatan di 2026 tapi lainnya sifatnya kayak rehabilitasi.
1: Oh gitu. Kalau kerusakan yang kemarin yang di ini di Wali Kukun itu Mas. Yang di ini kan yang lagi ramai viral itu kan jembatan yang anak sekolah harus muter Wali Kukun atau Karanganyar sih. Itu termasuk tahun 2025 atau 2024 sih?
0: 2025 kemarin kita ada dua jembatan di Gedung Lumbu Mantingan sama di Kendal.
1: Oh gitu.
0: Apa mungkin itu akses jalan desa mungkin?
1: Itu masuk kabupaten ya?
0: Masuk kabupaten tapi jalannya jalan desa mungkin.
1: Iya, ya mungkin lagi kalau di sekarang ini kan netizen luar biasa nih Mas,
0: betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Terus sampai itu loh yang buat pakai bambu itu loh. sebelumnya kan dibangun supaya bambu, terus diperbaiki oleh PU kemudian dibangunkan itu loh. Itu ada ya? Jembatan di jembatan Karanganyar gitu ya? Karanganyar. Belum apa?
0: Gak ada, mau desa itu.
1: Masuk desa ya?
0: Iya, masuk jalan desa.
1: Dan itu masih belum bisa di cover oleh Pemkab itu?
0: Belum, karena memang itu wewenangnya desa.
1: Oh, wewenangnya desa, beda ya mas ya? Oke, okay, jadi Sobat Bana, jadi jangan asal bilang dari netizen juga. Kalau semuanya dibangun oleh Pemkab, jangan kayak gitu. Harus pada ya dulu. Okay, deh. Mas, ini dengan perbaikan jalan yang saat sekarang sudah dinilai ya Pak Bupati ini ya, bukan membandingkan, enggak ya. Memang ini tahun ini beberapa memang untuk pemeliharaan jalan semuanya, bahkan di tingkat desa sudah cor beton lah ibaratnya kayak gitu. Itu memang skedul rencana dari Pemkab sendiri atau memang sudah geser pembangunannya, tidak di kota tapi geser pemeliharaan di desa itu bagaimana?
0: Ya memang anu ya, kalau sifatnya kayak konstruksi jalan itu rata-rata desa sudah ada yang beton juga.
1: Ya benar.
0: Tapi memang memang di spek kita memang harus apa ya, jalan tuh memang harus kita larinya ke keawetan jalan gitu loh.
1: Nah, gitu.
0: Jadi mutu jalan harus memang terjaga. Jadi enggak sembarangan nanti ini konstruksinya dibikin nggak sesuai spek atau lain sebagainya, kan nggak bisa seperti itu. Jadi semuanya harus semaksimal mungkin.
1: Dan itu sudah mencapai 97 tadi koma ya, sekian itu ya.
0: 96,78%.
1: Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya?
0: Tahun sebelumnya kemarin memang kita juga ada peningkatan ya. Di tahun kemarin di tahun 2024 kita naik 2%.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi di kegiatan 2025 kita naik 2%.
1: Nih. Yeah. Gitu, Mas, dengan penaikan kayak gitu, terus kemarin gara-gara jalan sering terjadi kecelakaan, nih kira-kira kayak gitu kan? Itu jenengan sendiri sebagai orang yang ngurusi jalan terus disalahkan kayak gitu, gimana Mas perasaan nih?
0: Jadi gini, memang kalau kecelakaan kan ada beberapa faktor ya. Mungkin satu di kondisi jalan juga, yang kedua faktor human error, yang ketiga faktor kendaraan, jadi beberapa faktor. Nah mungkin kalau di terkait jalan, makanya kita ya berusaha semaksimal mungkin lah, jangan sampai kendala kecelakaan itu disebabkan dari jalan. Karena kemarin kita sudah perbaiki, jalan-jalan sudah mulus, sudah baik, masih terjadi kecelakaan.
1: Berarti bukan karena jalan.
0: Betul, itu kan human error.
1: Gitu, siap. Mas kayaknya udah rame nih, kayaknya udah seru nih. Kita break dulu biar santai gitu ya. Oke deh, kita ikuti yang satu ini.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saksikan dan ikuti talk show bersama Dinas PUPR Kabupaten Ngawi Muhammad Fauzi Amir Rahman, Kepala Bidang Bina Marga. Rabu 8 Juli tahun 2026 10 WIB, hanya di Radio Bahana dan Express.
1: Baik, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Dan masih bersama Mas Fauzi dan juga Eva yang ada di depan saya. Oke deh, Mas Fauzi, dilanjut lagi terkait pembangunan. Kentang jadi katanya adik Eva ini ada pertanyaan buat Mas Fauzi ini. Boleh nih, disampaikan aja boleh, gak apa-apa nih. Sampaikan aja ya.
2: Izin bertanya Bapak, jadi bagaimana cara Bapak, cara PUPR untuk bisa menentukan jalan mana yang harus diprioritaskan dahulu untuk diperbaiki gitu Pak?
3: Ya, jadi gini ya, untuk memang panjang jalan di Kabupaten Ngawi, kita harus menangani itu 748 km total panjang jalan Kabupaten Ngawi, ada 269 ruas jalan. Jadi variatif, ada jalan yang mantap, masih ada apa, jalan yang baik, jalan yang sedang, ada jalan yang rusak, seperti itu. Jadi kita mengkategorikan ya, memprioritaskan jalan-jalan itu ya berdasarkan dari hasil survei kita. Jadi kita ada teman-teman di lapangan, di, kan kita ada 19 kecamatan. Itu ada KUPT masing-masing. Nah, teman-teman KUPT itu mengusulkan, jadi wilayahnya masing-masing mengusulkan terkait perbaikan jalan, satu itu. Yang kedua juga kita apa namanya, ada sifatnya kita buka apa namanya aplikasi pelaporan kerusakan jalan. Di Dinas PU itu juga ada aplikasi itu, jadi pelaporan jalan rusak segala macam selama di jalan kabupaten itu pasti langsung kita tangani. Yang kedua, jadi prioritas juga, prioritas, jadi semua kita tampung, kita prioritaskan mana yang sifatnya urgent, mana yang itu di apa namanya berpengaruh terhadap distribusi pangan, baik itu sektor pertanian, perkebunan, terus sektor apa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, itu kita prioritaskan. Jadi kita dahulukan, kita juga harus menyesuaikan dengan efisiensi anggaran lah. Jadi kita harus, intinya harus tepat sasaran gitu ya, jadi jangan sampai jalan-jalan di Kabupaten Ngawi yang rusak malah tidak ditangani, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar prioritaskan.
1: Jadi ibaratnya kayak pencapaian dan kegiatan faktual yang ada di lapangan juga berdasarkan dari keluhan masyarakat juga.
3: Iya, salah satunya itu. Ya, gitu. Kita filter semua usulan-usulan, kita filter.
1: Kalau dibandingkan dengan permintaan usulan masyarakat, kemudian rencana pembangunan Ngawi itu berapa persen, Mas?
3: Itu kalau dari usulan masyarakat itu kurang lebih cuma 10%. Jadi kita prioritaskan untuk benar-benar jalan yang parah itu 30%. Terus jalan yang misalkan di akses pariwisata, akses pangan itu 25%. Terus di usulan masyarakat, keluhan masyarakat segala macam itu 10%, kurang lebihnya itu persentasenya.
1: Ini sama halnya dengan seperti hanya kayak menjadi apresiasi publik sendiri, bagaimana PUPR bisa memberikan apa ya, sumbangsih dalam bentuk pembangunan jalan, khususnya kayak di Majasem, kayak di Kayitru. Jadi kan juga termasuk pembangunan mantap ini. Nah, menurut dari Mas Fauzi sendiri dan tujuan dari kegiatan ini, apakah bersinergi tentang bagaimana mengirimkan ketahanan pangan ini sesuai dengan kayak Pak Presiden ya, sesuai dengan tujuannya Pak, visi misi Pak Presiden. Apakah nih jalan mantap ini juga termasuk untuk mengakomodir itu?
3: Jadi memang kita di wilayah Kendal ya. Jadi jadi tahun ini kita prioritaskan di wilayah Kendal, dari Keras itu ya, dari Keras menuju Kayut, Widodaren, Ranusongo sampai Majasem. Memang kita laksanakan di tahun ini. Di situ banyak apa namanya sektor-sektor yang sangat berpengaruh ya. Itu ada apa? Pertanian juga ada. Pendidikan, kesehatan, apalagi yang lebih urgennya di apa, sektor pariwisata. Kalau kita arah Kendal kan ke arah apa ya, ke arah gunung ya.
1: Arah gunung. Wisata alam untuk Kabupaten Ngawi.
3: Kita prioritaskan itu juga.
1: Terus kemudian untuk ini pembangunan tahun 2006 sampai pertengahan tahun ini, ini pembangunan menunjukkan progres yang cukup positif, termasuk dengan rekonstruksi jalan Duwet Gembol. Ini berarti Gembol sini ya, Mas?
3: Duwet Gembol di Kecamatan Karanganyar.
1: Oh, ini masuk Karanganyar. Soalnya Gembol itu desanya juga banyak di Ngawi ya, Mas ya. Terus kemudian Kendung Kuadungan yang pencapaiannya sudah cukup tinggi. Ya, berbeda banget sih. Yang dulu tuh Kendung kita terkenal dengan Ngawi yang bergelombang.
2: Iya.
1: Ngawi yang dengan
4: jebolan
1: sewu. Tapi alhamdulillah ini tahun ini sudah tidak ada dan pencapaian juga luar biasa. Berkat PUPR nih. Sedikit iklan berkat PUPR nih ya. Dan alhamdulillah di tahun 2026 on the track ya Mas. Nah, terus dari strategi cerdas ini, apakah ini menjadi salah satu bukti untuk pencapaian PUPR sendiri Mas di tahun selanjutnya?
3: Iya, jadi pada intinya kita pencapaian pekerjaan ya itu on the track ya sifatnya ya, biar supaya lancar tidak ada kendala. Itu ada beberapa item Mas, sedikit melihat data ini.
1: Oke, boleh. Kasih.
3: Jadi kita tetap tekankan di saat kita pelaksanaan pekerjaan itu, kita tekankan dalam pengelolaan waktu yang efektif pro cek konstruksi merupakan salah satu faktor menentukan kesuksesan proyek. Jadi ada beberapa strategi saya ya. Strategi saya untuk tepat waktu dan penyelesaian proyek itu, yang pertama tuh kayak buat jadwal terperinci. Jadi schedule. Schedule itu dengan mencakup semua tahapan konstruksi, persiapan lahan hingga penyelesaian akhir tuh ditentukan waktunya untuk menyesuaikan setiap item pekerjaan. Jadi kita ada schedule. Jadi pekerjaan itu persiapan lahan, kita pelaksanaan, kita harus terschedule. Jangan sampai pekerjaan itu lambat ataupun ada kendala.
1: Oke deh, siap.
3: Terus yang kedua, itu menentukan prioritas. Jadi misalkan kalau prioritas itu kayak misalkan ini cuaca panas, ini yang cuaca kemarau ya, ini musim kemarau, ini sangat bagus sekali untuk pekerjaan-pekerjaan di konstruksi gitu.
1: Benar.
3: Jadi jangan sampai pekerjaan konstruksi itu dilaksanakan di musim hujan.
1: Dan ini menjadi salah satu tantangan ya.
3: Iya, jadi kita harus benar-benar bisa apa istilahnya melihat waktu ya. Jadi ini cuaca di saat hujan, mana yang harus kita kerjakan, di saat kemarau itu mana yang harus kita kerjakan. Karena memang aspal itu kan nek coro Jawa ini musuhnya banyu Mas.
1: Iya benar. Jadi kayak kasus kejadian yang kemarin ini Mas, di wilayah Ngawi Selatan, khususnya di gunung gitu kan.
3: Iya. Jadi, terus ada lagi kita juga melakukan pengawasan rutin. Jadi setiap kegiatan kita selalu melakukan pengawasan rutin. Jadi kita tetap harus mantau. Jadi setiap progres itu harus berjalan tuh, jangan sampai terlambat.
1: Oh gitu. Dengan perencanaan yang cukup luar biasa ini juga dilakukan oleh pihak PUPR. Apalagi kalau terkendala hujan ataupun musim, itu planningnya geser nggak Mas? Kan jenengan kan tadi kan udah planning nih ya kan. Ternyata kehendak Gusti Allah Yang Maha Esa gitu kan, berbeda gitu kan. Gimana Mas?
3: Jadi
1: untuk planningnya?
3: Saya tuh mempunyai strategi ya. Semisal di saat musim hujan. Misalkan satu kegiatan gitu, mana yang harus didahulukan di saat hujan. Jadi kita apa namanya melaksanakan pekerjaan tuh apa sifatnya kayak anu ya, kayak misalkan kalau kita bicara beton ya, beton jalan ya, kita minimal ngeram besi dulu.
1: Iya benar.
3: Apa pembisian lah.
1: Pembisian ya. Untuk dasar lah ibaratnya gitu.
3: Terus nanti persiapan seperti itu ya harus benar-benar di-schedule. Nanti kalau misalkan sudah tidak hujan, nah baru kita laksanakan pengecoran.
1: Oh gitu.
3: Ya, jadi memang yang bagus tuh kalau konstruksi tuh memang di musim kemarau seperti ini.
1: Gitu, siap. Terus sebagai salah satu tantangan juga, bagaimana Mas mengurusi kalau masyarakat setempat ini Mas? Iya juga tantangan soalnya nih. Ini soalnya jadi saya kasih tahu Mas Fauzi kayak gimana nih orang ini. Ya deh.
3: Sebenarnya kalau kita kan memang sudah pengalaman di dinas teknis ya, di PUPR itu sebenarnya bukan tantangan buat kita. Jalan, jembatan, segala macam itu bukan tantangan buat kita. Jadi ada masyarakat, viral, segala macam. Itu memang malah masukan buat kita.
1: Oh gitu
3: itu
1: ya? Buat kita. Bukan menjadi, wah ini jadi gitu ya?
3: Kalau apa namanya, rendition, masyarakat, segala macam.
1: Okay, apalagi adik-adik ini, Gen Z ini Pak. Ini luar biasa nih tangannya nih Pak. Pak, lubang Pak.
3: Gitu-gitu. Makanya terus juga mengapresiasi ke teman-teman KUPT juga, misalnya ada perbaikan, jangan misalkan ada laporan kerusakan jalan ya secepatnya untuk diperbaiki. Saya nggak mau nunggu nanti pak ini nggak nunggu. Karena apa? Karena di kita di Bina Marga itu ada ketersediaan material Mas. Jadi saya nggak mau ya kalau saya keliling ke lapangan, mau naik ke lapangan itu nggak mau lihat

0: jalan lubang saya nggak mau, jadi harus segera ditangani. Kita ada material, misalkan ada jalan lubang, segera ditangani. Kalau ada jalan lubang, segera ditangani.
1: Benar. Ntar tak ngecek WA dulu mas, mungkin ada WA dari ini netizen. Ah iya kan. Ini dari Kasno, ya. Dari Beringin. Mas, jatah ngawi Beringin kapan mas?
0: Ngawi Beringin sebelah mana? Maksudnya
1: ruas jalan desa. Tuan. Oh gitu ya.
0: Jadi memang kita tuh di Kabupaten Ngawi mas ya, ada jalan di lingkup Kabupaten Ngawi, di jalan nasional kita ada, jalan provinsi kita ada, terus jalan kabupaten, jalan desa. Kalau jalan provinsi itu dari Tugu Kartonyono ke arah selatan sampai jembatan. Nah, itu jalan provinsi. Tugu Kartonyono sampai ke terminal. Provinsi Tugu Kartonyono sampai di pertigaan Sukowati itu yang Tugu apa? Berjati itu. Itu punya wewenangnya provinsi. Selepas itu jalan nasional. Kalau jalan kabupaten misalkan dari Pandansari ke arah sini.
1: Gitu. Nah, kalau mungkin kalau di Beringin ini masih masuk desa mungkin.
0: Nah, kalau Mas Kasno itu yang dimaksud yang mana? Apakah dari Waduk Pondok mana itu? Karang Beringin apakah?
1: Ini dengerin ini masih Mas. Nah, gitu ya. Jadi bisa perbedaannya di situ.
0: Itu kan kalau yang jalan besar kan jalan nasional itu.
1: Sumber Bening.
0: Sumber Bening. Kalau Sumber Bening itu ruasnya ke Dungtau, Karangjati, Waduk Sangiran. Kemarin di tahun 2024 sudah kita aspal. Terus Sumber Bening ke arah mana? Ke arah itu Karangjati. Sudah beton, sudah bagus.
1: Oh gitu.
0: Laternya bagus di sekitar situ.
1: Biar balas juga nanti. Ngopi sih mas, ngopi dulu. Mari silakan ngopi dulu. Oke, kita ngopi dulu bekas. Saya biar kelihatan sama.
0: Ini masih anu ya, Laf ya?
1: Iya, nggak apa-apa santai ngopi. Wifi-nya air putih, nggak mau di.
0: Memang kalau yang Sumber Bening ke arah Waduk Sangiran tuh. Kondisinya sedang lah, rewel lah, nanti kita rutin bisa itu.
1: Oh gitu. Ya mungkin parah banget. Perbedaannya gini mas, ini kayak lagi ramai nih, apalagi lagi kalau Ngawi itu kan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini perhutani, atau mungkin di Sumber Bening ini termasuk ini ya, yang nggak bisa diakses oleh pembangunan di Kabupaten Ngawi, masuk anggaran Ngawi karena ada pihak perhutani ini juga ya mungkin.
0: Enggak juga.
1: Jadi
0: kalau kawasan perhutani memang itu akses masuk di SK jalan kita
1: perbaiki juga enggak apa-apa ya.
0: Seperti tahun 2024 kemarin
1: contohnya mungkin
0: arah Kembuan. Nah, Beringin Buan.
1: Nah,
0: kita beton juga.
1: Oh,
0: jadi Pak Bupati kemarin juga mengarahkan untuk dilaksanakan perbaikan tuh Buan ke arah Kenongorjo.
1: Wah, jauh banget ya.
0: Nanti di PAPBD ini bisa kita laksanakan bantuan lah. Bismillah, iya. Buan ke arah Kenongorjo.
1: Adik-adik ini belum tahu Pak Kenongorjo itu kayak gimana modelnya Pak. Bisa spot jantung sana ya. Soalnya kan hutan-hutan gitu loh. Mas, ini ada lagi fenomena yang cukup ironis, apalagi khususnya dari tantangan dari pihak PUPR ya. Terlebih lagi ada beberapa jalan yang dinilai saking mulusnya, ya kan, akhirnya buat kebut-kebutan. Ini dari angka kecelakaan sendiri dari data ini tahun 2022 itu terjadi di 1.120 kasus. Di tahun 2024 naik mencapai 1.600. Nah mas, ini tantangannya tahun 2026 kan jadinya udah mulus semua nih. Bisa jadi 1.800 nih mas kayaknya nih. Gimana nih
0: kalau kasus? Ini ada pengalaman cerita menggelitik ya.
1: Gitu.
0: Ini saya tuh waktu munaf ke lapangan di Karanganyar. Itu memang di sekitar kecamatan ke arah Jatimulya sudah kita beton ya. Nah, dulunya memang rusak, sudah kita beton, dan di situ saya ngopi pakai gitu. Warung sama ibu-ibu. Pak, ini jalannya pun jenengan harus kuai teratapan, kecelakaan bolak-balik pas tikungan, jenengan rusak mulai malam.
1: Sampai segitunya
0: apa kumpul gitu, jenengan rusak mulai nggak pulang.
1: Salah, maunya sih bersih mulus ya kan mas. Ternyata juga
0: orang sampai ibu itu peratapan gitu, kecelakaan gitu, jenengan rusak mawon mulai.
1: Itu bisa mungkin kejadian juga sama mas ya, karena apa ya, mungkin karena saking mulusnya orang kan akhirnya menggeber gasnya terlalu tinggi kan gitu. Jadi akhirnya apa

0: kecelakaan juga sering terjadi. Terus dengan situasi kayak gini, antisipasinya gimana Mas? Mungkin sendiri ya, dari pihak PUPR?
1: Memang
0: atau kolaborasi dengan pihak lantas
1: yang bisa kita terapkan ya untuk mengurangi ya, bukan
0: benar-benar
1: hilangkan, enggak mengurangi. Jadi kita minimal ngasih rambu-rambu peringatan. Jadi seperti kayak apa namanya, kayak traffic calming, jadi pengendalian kecepatan lalu lintas. Jadi misalkan kita bikin marka jalan, itu penting ya, marka jalan itu penting. Misalkan kayak apa, misalkan jalan sudah mulus, terus kita fasilitasi dengan apa namanya, kayak kita kejut. Jadi kita tidak mengendaki untuk polisi tidur ya, sebenarnya kayak polisi tidur itu tidak, tapi kita kejut. Itu gak apa-apa, kita bikin seperti itu. Terus juga paling tidak ada penerangan, penerangan juga sangat penting terkait lampu lampu jalan ya, itu juga misalkan ada CCTV itu juga bisa. Terus terkait apa namanya, kayak edukasi ya, kayak kampanye keselamatan.
0: Memang, termasuk sosialisasi.
1: Sosialisasi gitu, betul. Kemarin itu kita pasti seperti itu. Semisal jalan kita sudah kita kerjakan sudah bagus ya, pasti kita sampaikan ke lurah setempat. Ya tolong untuk disampaikan ke warga, intinya jangan apa, kebut-kebutan di jalan, jangan untuk apa, balapan liar segala macam gitu.
0: Terus kemudian dengan infrastruktur tersebut ya, terus kemudian disampaikan ke desa. Ini peran desa sendiri ada gak gotong royong ke perbaikan jalan gitu, atau ya ini rusak ya, biar buatin aja yang ngasih beresin gitu, atau ada gotong royong ke warga?
1: Betul. Ini baru saya terapkan di ini Mas, di tahun ini.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi memang kalau pemerintah kan ya tidak bisa kerja sendiri ya, pasti kan gotong royong. Kalau program gotong royong kan sangat bagus ya, kerja bareng-bareng. Ini saya terapkan di tahun ini gini. Jadi memang jalan kita saking banyaknya ruas, ada sebagian yang belum tercover.
0: Benar.
1: Nah, misalkan di Banjar Cangaan, Banjaran Sari.
0: Kasteman
1: Sari ya, wilayah Kasteman. Itu belum tercover. Nah, kemarin tuh saya sempat komunikasi sama Mbah Lurah. Warganya tuh sanggup untuk gotong royong memperbaiki jalan. Kita sonding lah, kita ada anu kan, ada bahan material kan lah, material apa, material batu, pasir, aspal, apa seperti itu kita ada lah. Kebetulan yang Cangaan Banjaran Sari itu kan jalannya paving, existing kan paving,
0: batu
1: paving, kita apa namanya LPA ya, lapisan fondasi atas apa urukan gitu loh, seperti itu kita bantu seperti itu, material dari kita lah
0: yang mengerjakan warga
1: di Banjaran Sari.
0: Banjaran Sari.
1: Terus ada lagi di Sekar Putih.
0: Sekar Putih.
1: Di Tanjung Sekar Putih.
0: Wali Kukun.
1: Widodaren.
0: Oh, Widodaren ya.
1: Itu juga gitu. Kemarin kita juga apa, komunikasi sama Mbak Lurah. Memang jalan itu belum tercover di kita. Rencana kan masih di 2007 dan tahun berikutnya. Kan warga sudah nggak sabar. Akhirnya warga mau untuk gotong royong,
0: untuk
1: material juga.
0: Jadi boleh nih bagi Sobat Bana mungkin yang lainnya pengen kayak gitu juga boleh nih.
1: Boleh, insya Allah boleh, kita masih ada persediaan material.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Jadi buat Sobat Bana yang pengen jalannya bagus, hubungi Mas Fauzi ya, di PUPR.
1: Selama jalan kabupaten.
0: Iya ya, benar. Di garis bawah ini tuh, selama jalan kabupaten, jalannya depan rumah nggak boleh ya.
1: Oke deh. Tapi nanti aneh kok. Ini nanti insya Allah mungkin di APBD nanti ada program Pak Bupati juga terkait jalan poros desa. Sudah kita survei beberapa poros desa, nanti insya Allah nanti ya kita yang kerjakan sih. Penerusnya nanti pakai paving.
0: Oh gitu. Dan itu material yang disiapkan oleh Pemkab sendiri dalam paving atau aspal Mas nanti?
1: Paving ada. Material apa namanya, LPA ya, sifatnya kayak LPA gitu
0: loh. Anu pengerasan itu
1: ada. Kita material batu, pasir, aspal, drum ada. Jadi kalau misalkan
0: teknisnya Mas, pengajuannya bagaimana Bon?
1: Bersurat aja.
0: Bersurat?
1: Bersurat aja, nanti mau dilaksanakan warga secara gotong royong, nanti kita bantu material.
0: Oke, bagi Sobat Bana ya, yang pengen jalannya juga bagus, ingat jalan kabupaten, bisa bersurat, mengetahui kepala desa ya berarti Mas ya?
1: Iya.
0: Mengetahui kepala desa dan warga siap swadaya. Terus bukannya surat aja, tapi swadayanya nggak ada gitu, jangan ya. Mas, sebagai closing statement di sudah di menit ke-57 ya. Harapannya sendiri di apalagi dengan tema atau tagarnya Ngawi Tumbuh Berdaya dan Berbudaya gitu kan.

0: dan terlebih lagi saat sekarang menempati umur ke-668.
1: Ya.
0: Ya, ya kan Eva?
2: Iya, betul, Pak.
0: Harapannya sendiri bagaimana gitu?
1: Berdaya,
0: berbudaya.
1: Berbudaya.
0: Mm-mm.
1: Makanya jangan-jangan dipresetkan.
0: Oh, karena gitu ya.
1: Sempat di warung presetkan tak berdaya.
0: Dikasih tambahan gitu ya.
1: Iya, bahaya. Berdaya,
0: berbudaya.
1: Dan berbudaya.
0: Iya.
1: Jadi kalau ini kita kelas balik maknanya dulu ya. Maknanya berdaya memang kita tuh punya harus punya kemampuan. Kita harus bisa mandiri
0: gitu.
1: Kita harus bisa berkontribusi. Dan tidak harus sifatnya tidak harus nunggu apa ya?
0: Disuruh.
1: Disuruh lah, seperti itu juga. Terus kalau si makna berbudaya itu kan bertindak dengan sopan, tertib, menghargai sesama. Terus budaya antri, buang sampah pada tempatnya. Jadi gini, memang kenapa saya punya apa seperti ini ya, karena apa ya, budayakan antri dalam arti misalkan pengaruh di jalan kita juga. Ya antri lah, kalau misalkan macet ya sabar, banter-banteran, buanglah sampah pada tempatnya. Masalah saya pengalaman di sini waktu mau naik ke lapangan juga, mereka itu buang sampah di saluran kita.
0: Oh,
1: gitu. Masyarakat siapa nggak tahu, saya nggak bisa anu ya, mungkin nggak setempat ya, mungkin buang sampah di saluran segala macam, akhirnya saluran kita
0: terganggu, terhambat
1: seperti itu. Jadi harapan saya ya untuk masyarakat semua ya, marilah kita kerja bareng, kita kolaborasi bareng. Jadi kita jagalah infrastruktur kita. Nah, misalkan nanti ada kerusakan segala macam, langsung laporkan ke kita.
0: Oke deh. Ya. Bentar.
2: Suatu Indonesia.
0: Ada yang masuk nih ternyata. Mas Eva, ada pertanyaan terakhir?
2: Ada, Bapak. Jadi kan tadi Bapak bilang kalau masyarakat bisa melapor gitu ya, Pak. Itu biasanya dari mana, Pak? Kayak ada aplikasinya atau apa gitu? Oh, Sikap.
1: Nggih.
2: Berarti kayak di Play Store gitu ya, Pak?
1: Bisa di situ. Pasti misalkan apa namanya, kalau misalkan jalan rusak, pasti segera saya tangani.
2: Nanti saya bisa ya, Pak, kalau mau.
1: Masalah jujur kalau ya, saya tuh kalau jalan rusak gitu loh. Kalau saya keliling lapangan gitu ya, nah jalannya halus, wah, mau enak turun angker gitu. Jalan ku rusak, rasa buruk aku.
0: Segitunya sobat.
1: Apa ya, kan saya tuh dari dulu di waktu di Ambon itu juga di jalan terus. Jadi jiwa aku ini kayak piye ya.
0: Meronta-ronta kalau jalannya rusak gitu ya. Iya, gitu. Oh, ada lebah ini kayaknya nih.
1: Benci kalau menurut aku, satu paling benci.
0: Siap.
1: Ya jujur aku benci ya.
0: Oke, siap. Eva ada lagi?
2: Ada satu lagi sih, Pak.
0: Oke deh, ini habisin aja, habisin aja.
2: Kan saya sering ke Magetan. Itu kan perbatasan Ngawi sama Magetan itu kan jalannya agak tambalan, rusak. Itu apakah tanggung jawab PUPR atau bagaimana, Pak?
1: Lewat
2: Keras ke selatan.
1: Lah, Keras ke selatan.
2: Nggih.
1: Lihat sekarang, ini kan gini. Kan tadi saya bilang Keras ke arah Kayut.
2: Yang anu, Pak, yang jalan raya.
1: Jalan raya, jalan besar.
2: Iya.
1: Oh, itu. Jalan itu jalan nasional.
2: Oh, jalan nasional. Berarti bukan tanggung jawabnya PUPR Ngawi, nggih?
1: Bukan tanggung jawab, bukan kewenangan kita. Cuman pasti kalau ada laporan masyarakat, keluhan masyarakat, pasti kita koordinasikan
2: sama
1: kementerian.
2: Biasanya
1: kalau jalan nasional. Jadi kita tidak serta-merta jangan sampai ada ego sektoral ya. Ini bukan kewenanganku, ini bukan kewenangan kita. Jadi harapan saya masyarakat Ngawi itu tetap lapor ke kita, nggak apa-apa. Nanti kita jelaskan ini jalan nasional, nanti bisa kita koordinasikan ke kementerian, jalan provinsi, kita bisa koordinasikan ke balai gitu, itu. Jalan nasional.
2: Terima kasih.
1: Bukan lubang sih.
2: Ada beberapa tapi banyak tuh kayak tambalan. Iya, tambalan nganteng. Jadi kalau malam kan lampunya kan nggak terlalu terang. Jadi kayak bingung gitu, Bapak, selalu hati.
1: Ya, nanti kita sampaikan.
2: Terima kasih, Bapak.
0: Oke deh. Oke, teman-teman. Terima kasih juga, Eva. Mas maklum. Gen Z memang kayak gitu. Jadi kita harus juga memaklumi juga. Karena mereka tuh taunya kan jalan gitu loh. Karena ada tupoksinya sendiri.
1: Tapi rata-rata netizen taunya kan Ngawi.
0: Ya, mana?
1: Saya tuh paling senang kalau ditelepon atau komunikasi sama saya. Jadi nanti bisa saya jelaskan.
2: Iya.
1: Nasional, jalan nasional, jalan provinsi.

0: tapi ya tetap saya mengusahakan saya koordinasi sama yang berwenang.
1: Siap. Gitu Eva, enggak apa-apa, Pak. Jadi orang seperti dirimu itu juga penting gitu. Soalnya harusnya enggak tahu itu jadi tahu. Gitu. Oke deh.

0: Apakah nanti bisa dikerjakan di tahun ini atau dilanjutkan di tahun 2007? Harapannya seperti apa gitu?
1: Jadi saya tuh kan setiap kegiatan sudah terprogram. Jadi di 2026 ini yang mudah-mudahan yang sudah dilaksanakan ini nanti bisa selesai tepat waktu ya. Kemungkinan rata-rata kegiatan kita nanti di September sudah selesai. Nanti dilanjut di perubahan di PAPBD. Lah itu manakala yang belum tercover nanti kita masukkan di PAPBD juga menyesuaikan anggaran yang ada. Dan masyarakat juga saya harapkan tetap bersabar, kalau misalkan nanti belum tercover kita masukkan di 2027. Jadi ya intinya masyarakat sabar dulu gitu loh. pasti kita
0: pasti dikerjakan ya, tapi sabar gitu ya.
1: Kalau misalkan ada rusak-rusak kecil laporan kita langsung gak apa-apa.
0: Oke. Dan nanti kita tertera di HP-nya. Oke deh Mas Wasi, terima kasih atas waktunya dan memberikan kelonggaran bisa datang ke Radio Buana. Besok-besok kita akan ke lokasi ya Mas. Bagaimana situasi jalan di Kabupaten Ngawi, kita akan talk show on the spot di jalan bersama Mas Wasi. Dari Radio Buana cukup sekian. Terima kasih Mas Wasi, terima kasih Mbak Eva, dan dari Trunojoyo 119 Ngawi, Dian pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Lho napa to San? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung.
3: Lah piye ra peteng? Mbok kenalke wong wedok ra ono sing padiang. Delono. Iki si Ayu, ning ciri-cirine gampang kaya ratu. Sing keloro bocah sekolah.
4: Lah aku malah mbok dadi wali murid.
3: Iki meneh. Jene rondo yo tak tampa.
5: Ini aja mbokmu, Don.
2: Cik Rodok lumayan nih, Jani.
5: Hei, sudi aku jadi pakmu.
2: Seng tenang, Tosa. Aku jangan si jingkas aru tak kenal tembek kowe.
3: Tenan, Bora.
2: Ki tenan, jelas mantep, tur yo A1.
3: Terus?
2: Tapi mung...
3: Apa?
2: Durung iso lali seko masa lalu nih.
3: Loh. Jangankan sing durung iso move on karo masa lalu. Sing durung ketok masa depane tak totoke.
2: Nah, oke. Nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
3: Maksudnya apa?
2: Golek iwak iki?
3: Tak kira kerang.
2: Lah, nak ono kok sisa.

0: ono preman ketiban degan. Tiwas wes nyaman jebul kono malah balikan.
1: Rek.
0: Lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya.
1: Kayak kan umur goda puraanmu toh. Ngai katalog lu rasing ceto.
0: Sing sabar, urung jodone. Mengko karo Gusti dijoli sing luwih gemati, mencintai sak frekuensi. Kaya aku dengan tulang rusukku ini lho. Betul toh sayangku? Kakinya dong.
1: Alah wong kentir, kentir.
0: Kentir ben pete bojone ayu.
1: Ada alitir.

0: dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
6: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
5: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
6: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya, dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
7: Tingginya angka fatherless ini

0: menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
5: Ratu Semongkone Indonesia bersama dengan Aji Kondang, siapa dia kalau bukan Lala Widi Nirwana.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, TPA Merican overload, Pemkab Ponorogo siapkan 7,3 miliar bangun TPA baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Merican, Kecamatan Jenangan, yang telah mengalami overkapasitas. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Merican, Abri Susilo, mengatakan tumpukan sampah di satu-satunya TPA di Ponorogo itu mencapai hampir 20 meter, sehingga dinilai sudah tidak layak. Mulai akhir Juli 2026, pengelola akan menerapkan sistem kontrol landfill dengan menutup timbunan sampah secara berkala menggunakan lapisan tanah. Abri menjelaskan, sistem kontrol landfill dilakukan dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah setebal 15 hingga 20 cm secara berkala, kemudian dipadatkan menggunakan alat berat. Metode tersebut diterapkan untuk mengurangi bau, air lindi, penyebaran penyakit, risiko kebakaran, hingga potensi longsor pada gunungan sampah.
2: Tiap periode tertentu, paling tidak seminggu sekali itu memang harus ditutup dengan tanah, diuruk, tanah uruk dengan ketinggian 15 sampai 20 cm untuk menghindari dari lindi, yang bau, yang dari penyakit juga, dan yang terpenting dari terhindarnya kebakaran. Itu juga ada pemadatan.
1: Menurut Abri, TPA Merican yang kini memiliki luas sekitar 2,4 hektar sudah tidak lagi mampu menampung sampah dari seluruh wilayah Ponorogo. Karena belum tersedia lokasi pengganti, TPA tersebut tetap dioperasikan sembari menunggu pembangunan TPA baru seluas 9,3 hektar yang juga berada di Desa Merican. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 7,3 miliar dan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada bulan Agustus 2026 mendatang.
2: Sebetulnya dari segi luasan, dari segi ini kan sudah tidak memadai untuk dilakukan penumpukan lagi. Tapi karena kita satu-satunya TPA yang ada di Ponorogo dan TPA yang baru kita belum siap, belum terbangun, akhirnya ya terpaksa apa yang TPA yang ada itu kita manfaatkan. Karena
1: setelah TPA baru yang diperkirakan selesai dibangun pada awal tahun 2027 dengan sistem sanitary landfill, TPA Merican akan ditutup secara bertahap dan direhabilitasi. Pemerintah juga menyiapkan konsep landfill mining untuk pengelolaan kembali timbunan sampah lama, sementara masyarakat didorong memilah sampah dari rumah karena TPA baru hanya akan menerima sampah residu. Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, biaya pakan melonjak, peternak ayam petelur Ngawi mulai kosongkan kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, merosotnya harga telur ayam di tingkat peternak membuat usaha ayam petelur rakyat di Kabupaten Ngawi semakin tertekan. Ketidakseimbangan antara harga jual telur dan biaya pakan yang terus meningkat memaksa banyak peternak mengurangi jumlah ayam di kandang demi menekan kerugian. Kondisi tersebut terjadi di Desa Peloso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sejumlah peternak bahkan memilih mengosongkan sebagian kandang karena pendapatan dari penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi. Salah seorang peternak, Sumarno, mengaku telah mengurangi populasi ayam hingga sekitar 60%. Dari kapasitas kandang sebanyak 3.000 ekor, kini hanya sekitar 1.000 ekor yang masih dipelihara.
4: Pak, hingga saat ini untuk dampak peternak ayam telur ini seperti apa, Pak? Karena dengan harga pakan mahal dan untuk harga telur turun ini seperti apa dampaknya, Pak?
5: Ya, untuk penahan kan ya, untuk yang nggak berproduksi itu dikeluarkan.
4: Artinya populasi dikurangi, populasi.
5: Iya.
4: Sampai berapa banyak, Pak?
5: Iya, kalau ini tuh memang ya sampai 60%.
4: 60%?
5: Iya,
4: dari jumlah berapa? Jumlah berapa totalnya?
5: Ini 3.000 lebih gitu.
4: 60% dikurangi. Jadi 2.000 lebih, Pak, yang dikurangi.
5: Iya.
4: Sampai saat ini untuk harga telur berapa sih, Pak?
5: 18,5.
4: Itu gampang dijual atau sulit, masih sulit, Pak?
5: Iya.
4: Harga segitu.
5: Ya, agak, nah, akhir-akhir agak lancar untuk bulan Juli, tapi yang sebelumnya itu Juni akhir itu loh yang agak belum numpuk-numpuk.
4: Pak, kalau dengan harga jual gitu, Pak, rugi nggak Pak, atau seperti apa nih?
5: Iya, rugi loh.
4: Rugi.
3: Saat ini harga telur di tingkat peternak berkisar Rp19.000 per kilogram, hanya sedikit membaik setelah sebelumnya sempat turun hingga Rp18.700 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan terus merangkak naik. Konsentrat 50 kg kini mencapai Rp455.000 per karung, sementara jagung dan bekatul sebagai bahan campuran pakan juga mengalami kenaikan harga. Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Peloso, Rokim, mengatakan hampir seluruh peternak rakyat di wilayahnya merasakan dampak kondisi tersebut. Dari 43 peternak yang tergabung dalam kelompoknya, rata-rata populasi ayam kini hanya sekitar 60-70% dari kapasitas kandang. Jauh berkurang dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 90%. Rokim berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur dan memberikan perlindungan bagi peternak rakyat. Menurutnya, harga telur yang ideal di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.800 per kilogram agar usaha ayam petelur tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, mitigasi kekeringan 2026 BPD Lamongan petakan 89 desa rawan krisis air. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nanda.
6: Baik, terima kasih sobat. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
7: Dahulu kan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan, itu Mbak.
6: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau ke siapannya.
7: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
6: Dari Lamongan, Nanda melaporkan. Kembali ke studio, silahkan.
0: Nanda, reporter Radio Pramesora Lamongan, berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, sita ganja Thailand senilai 4,5 triliun, tim gabungan BNN bongkar gudang jaringan internasional di Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Thailand dengan menyita sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja atau kanabis bud. Kepala PNNRI Komjen Suyudi Aryo Seto dan

0: Dalam konferensi pers pada Kamis 2 Juli 2026 menjelaskan bahwa operasi gabungan berskala besar ini dilaksanakan sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di beberapa wilayah strategis meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Purwakarta, Surabaya, dan bermuara di sebuah kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pengungkapan bermula dari kecurigaan tim terhadap satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang setelah diselidiki mendalam mengarah pada pengiriman kontainer sejenis menuju wilayah Jawa Timur dengan metode penelusuran terkontrol atau controller delivery. Dalam penggerebekan di gudang penampungan Gresik tersebut, petugas mengamankan 4 unit truk berisi barang bukti yang dikemas di dalam 500 koper dan 80 bal kardus latex dengan total berat bruto mencapai 3.371,400 gram atau sekitar 3,37 ton.
1: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga kanabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
0: Selain mengamankan ribuan bungkus ganja yang rencananya akan diolah menjadi bahan baku cairan rokok elektrik atau vape, tim gabungan juga meringkus 12 orang terduga pelaku yang terdiri atas sopir, pengusaha transportasi, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal Cina selaku pemilik gudang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sindikat kakap ini dikendalikan oleh dua warga negara asing dari luar negeri berinisial CKF asal Malaysia dan CL asal Tiongkok, di mana keberhasilan penggagalan ini diklaim mampu menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa serta mengamankan potensi kerugian ekonomi negara senilai 4,58 triliun. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mana Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, di edisi hari Rabu ya, 8 Juli 2026. Masih barang lebih tabahana dan yang mau gabung di ajang ngopi bahan masih ditunggu ya. Jangan lupa topik kita hari ini menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favoritmu ya. Topik kita hari ini kira-kira setelah melepas penat di Ngawi, biasanya kamu itu pergi kemana gitu ya? Apa nongkrong di kafe atau tempat wisata gitu yang dikunjungi gitu ya? Menurut kamu itu wisata di Ngawi yang paling kamu suka itu di mana gitu ya? Atau menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favoritmu gitu ya? Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345445. Masih barang Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana di Bank UMKM Jawa Timur merupakan solusi ya untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada 4 macam kredit ya, tinggal pilih mana yang sesuai, mana yang cocok gitu ya. Ada kredit multiguna, ini dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif ya. Baik Sobat Tuna semuanya, yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, Andi aja ngopi bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat bahana semuanya, menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favoritmu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Atau destinasi wisata favorit masyarakat Ngawi ya, potensi wisata Ngawi yang layak dikenal lebih luas ya. Yang sudah gabung, terima kasih banget ini ya, udah gabung di ajang ngopi bahana buat Mbak Indah ya, terima kasih banget. Biasanya saya senangnya itu di tahun, Mbak. Murah meriah katanya gitu. Biasanya saya ke tahun itu sama teman-teman naik kereta mini ya. Terima kasih banget sudah gabung di ajang ngopi bahana ya. Murah meriah tuh ya, di tahun ada itu lontong pecelnya enak itu yang di tahun. Ya mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih barang lebih tabahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Ya mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya, selamat siang semuanya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja.

dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat penas semuanya ya. Nah, ini menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favoritmu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.

0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
5: 104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana, di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351749778. Kantor kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor kas sini Jalan Raya Sini 31, telepon 11031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Brau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Ngerambe Selatan, Balai Desa Walikukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Piki Sutono Ngenengawi, telepon 44778332. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Yang sudah gabung ya, menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favoritmu ya. Yang sudah gabung, terima kasih buat Mbak Leli ya. Kalau saya sih biasanya senengnya di Serambang, Mbak. Terima kasih ya. Terus yang sudah gabung lagi buat Pak Hasan, biasanya saya sukanya di Jamus ya. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Ya, mau gabung lagi ya, silakan saja. Masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Baik sobat-sobat semuanya, nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua. Jangan lupa nanti ada ajang lensa Piala Dunia.
6: Rata Artika Sera Sapari Rekor.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bana, selamat siang, apa kabar? Kembali lagi Lupita Bana menemani di ajang Lensa Piala Dunia yang akan menemani mengupas kabar terbaru dari Piala Dunia 2026 ya pastinya. Dan di siang hari ini ya, meskipun hari Rabu 8 Juli 2026 tidak ada pertandingan yang digelar ya, tapi justru inilah yang tepat ya untuk melihat lebih dekat 8 tim terbaik dunia yang berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final ya. Nah, setelah melalui pertandingan-pertandingan dramatis di babak 16 besar, kini persaingan menuju trofi semakin sengit ya. Nah, Sobat Bana, sorotan pertama ini tertuju kepada Argentina. Sang juara bertahan menunjukkan mental luar biasa saat membalikkan keadaan dan menyingkirkan Mesir dengan skor 3-2 ya. Nah, pengalaman Lionel Messi kembali menjadi pembeda, didukung kreativitas Enzo Fernandez dan lini belakang yang dipimpin oleh Christian Romero. Lalu ada lagi nih Prancis, siapa nih yang jagoin Prancis ya? Nah, Prancis yang tampil konsisten berkat pertahanan disiplin dan serangan cepat, sementara Maroko ini kembali menjadi kejutan turnamen dengan permainan kolektif yang solid dan semangat yang tinggi ya, apalagi semangat juangnya gitu ya. Nah, di sisi lain ada lagi nih Spanyol ya, datang membawa filosofi penguasaan bola yang rapi, sedangkan Belgia tampil tajam dengan lini depan yang produktif. Pertemuan kedua tim diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 8 besar ya. Nah, Norwegia juga layak mendapat perhatian ini ya. Ketajaman Erling Haaland membawa tim Skandinavia itu melangkah jauh, dan kini mereka siap menghadapi Inggris yang diperkuat oleh Harry Kane, Jude Bellingham hingga Bukayo Saka dalam duel yang dipenuhi bintang ya. Sementara itu di ini ada lagi Swiss ini ya. Nah, ini Swiss membuktikan kekuatan organisasi permainan mereka setelah menyikirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Kini mereka akan menghadapi tantangan besar melawan Argentina. Wah, ini lawannya cukup, wah, cukup kuat ini ya, Argentina. Swiss melawan Argentina ini ya.

ada Lionel Messi di situ ya. Dan tetap bersama di Lensa Piala Dunia karena akan terus menghadirkan informasi statistik hingga cerita menarik dari panggung sepak bola terbesar di dunia. Nah, sobat Bonus semuanya, kali ini ya, kalau pengen tahu ya, ini jadwal perempat final Piala Dunia 2026 ya. Pada tanggal 10 Juli ya, nanti ada Prancis melawan Maroko jam 3 pagi. Lalu tanggal 11 Juli nanti ada Spanyol melawan Belgia jam 2 pagi. Lalu tanggal 12 Juli ya, ini ada dua pertandingan, Norwegia melawan Inggris jam 4 pagi nanti ada. Terus ada Argentina melawan Swiss, ini jam 8 pagi gitu ya. Wajib nonton, masih ada kurang 2 hari lagi. Dari stamina harus dijaga untuk nonton Piala Dunia pastinya ya. Harus stamina, harus prima pastinya. Baik sebetulnya semuanya, itulah tadi di ajang Lensa Piala Dunia ya. Nah, babak perempat final akan resmi dimulai dengan laga seru Prancis menghadapi Maroko. Pertandingan yang dipastikan menyajikan pertarungan strategi, kecepatan dan mental juara. Siapakah yang akan melangkah ke semifinal? Apakah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau justru Maroko kembali menciptakan kejutan ya? Pokoknya simak terus Lensa Piala Dunia hanya di Radio Bana FM Ngawi ya, karena akan terus menghadirkan update hasil pertandingan, statistik pemain, statistik pemain, fakta menarik dan cerita-cerita terbaik dari Piala Dunia 2026 ya. Saya Lupita Fana pamit undur. Terima kasih sudah nonton langsung melalui Express Radio, melalui live TikToknya Radio Bana FM Ngawi. Live TikToknya di Hayo. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di ajang Lensa Piala, di ajang Ngopi Bahana. Tadi ajangnya Lensa Piala Dunia sudah selesai, saatnya kembali lagi di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, tadi mengenai wisata ini ya Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Menurut kamu tempat destinasi wisata yang ada di Ngawi yang paling kamu suka itu di mana gitu ya, tinggal pilih di mana nih yang suka. Apa yang dekat-dekat tahun? Masih ditunggu Mas, nanti bisa WA di 085634545. Masih pada Lupi Bahana sampai nanti jam 2 siang. Oh, ada lagi nih beteng pendem katanya. Terima kasih Mbak Dwi ya.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi kena berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20, Geneng Margo Mulyo, Bojonegoro.
1: Toko Rizky Tani, Pengkok Padangan, Bojonegoro.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
4: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Opi Bana. Masih bareng Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Jangan lupa juga, tapi kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, destinasi wisata yang ada di Ngawi yang paling kamu suka itu di mana gitu ya. Bisa nanti WA di 0856345 4545, destinasi di Ngawi yang paling kamu suka itu di mana gitu ya. Yang sudah gabung di ajang Ngopi Bahana tadi ya, terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana tadi, temanya masih tentang destinasi wisata gitu ya. Nah, ini yang paling kamu sukai atau yang menjadi favorit kamu itu di mana gitu ya. Yang sudah gabung terima kasih banget tadi buat Mbak Eni ya. Terima kasih Mbak Eni udah gabung ya. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Biasanya saya tuh sukanya ketahuan Mbak kalau di Ngawi ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Biasanya kalau di tahun apa nih yang paling disukai? Lontong pecel kali ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563 4545 4545 ya, ataupun yang barusan gabung juga di Xpace Radio, ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya, menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favoritmu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085 6345 4545. Dari Mbak

Rina yang ada di Geneng ya. Tempat favorit saya tuh Benteng Van den Bosch. Suasananya klasik, cocok buat foto-foto sambil belajar sejarah Ngawi ya. Terima kasih banget ya. Terus dari Mas Andi ini ya, yang ada di Paron ya. Kalau saya paling suka Waduk Pondok, apalagi sore hari. Anginnya tuh sejuk dan pemandangannya bikin rileks. Terima kasih Mas Andi udah gabung. Terus dari Mbak Siska yang ada di Ngawi. Alun-alun Ngawi tetap jadi favorit, malam hari rame, banyak kuliner, cocok buat kumpul keluarga, katanya gitu. Terima kasih banget ya, udah gabung ya. Terus Mas Bambang yang dari Kedonggala, terima kasih. Saya pilih Kebun Teh Nyamus, udaranya tuh dingin, hijaunya bikin pikiran tenang. Terus dari Mbak Dewi yang ada di Mantingan, terima kasih. Air terjun Pengantin Serambang selalu menjadi pilihan, alamnya masih asri dan airnya segar. Ya terima kasih banget ya, ini tempat wisata yang ada di Ngawi yang menjadi destinasi wisata ya. Yang mau gabung lagi silahkan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545445 ya. Jangan lupa juga yang mau gabung ya, sobat mana semuanya yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Topik kita hari ini menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favorit kamu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545445 ya. Ya mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga nanti ada pertandingan perempat final ya. Nanti tanggal 10 Juli ada Prancis melawan Maroko, ini di Piala Dunia ya, jam 3 pagi. Terus ada lagi Spanyol melawan Belgia jam 11. Maksudnya jam 2 pagi, tanggalnya 11. Bukan jamnya ya, tanggalnya 11 Juli. Tanggal 11 Juli ada Spanyol melawan Belgia jam 2 pagi. Tanggal 12 Juli ada Norwegia melawan Inggris jam 4 ya. Lalu ada Argentina melawan Swiss jam 8 pagi. Khusus hari ini ya, tanggal 12 Juli itu berarti hari Minggu ini ya, hari Minggu ya. Hari Minggu itu ada dua pertandingan ya, jam 4 sama jam 8 pagi. Baik, sementara semuanya yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih barang lebih tabahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favoritmu ya. Ditunggu opininya, atau bisa WA di 085634545.

Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti

0: 2.500.
1: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
6: Menjadi teman setia kala pagi kala senja. Nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung yang masih ditunggu nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Nah, sobat benar semuanya, tapi kita hari ini ya menjelajah sudut indah Ngawi ya. Mana tempat favorit kamu yang ada di Ngawi? Kira-kira di mana ini ya? Yang sudah gabung ya, terima kasih Mas Rizky. Hutan Pinus Selondo favorit saya, tempatnya adem dan pas buat healing katanya gitu. Dari Mbak Nina yang dari Padas, Museum Trinil menarik banget, selain wisata kita juga bisa belajar sejarah manusia purba. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Mas Arif yang ada di Jogorogo, saya paling suka kebun teh Jamus karena pemandangannya indah dan banyak spot foto katanya gitu. Dari Mbak Lilis yang ada di Widodaren, Taman Candi selalu bikin nyaman, tempatnya bersih dan cocok buat olahraga pagi. Terus dari Mas Fajar, ini Benteng Bendem punya dari tersendiri, bangunannya unik dan penuh cerita sejarah ya. Dari Mbak Maya ini ya, terima kasih, saya suka Serambang Park, banyak wahana dan cocok buat liburan bersama anak-anak. Terima kasih ya. Terus dari Mas Doni, terima kasih Mas Doni, saya pilih Waduk Pondok yang paling pas buat menikmati matahari terbenam sambil makan jagung bakar. Dari Mbak Yuni yang ada di Beringin ya, kalau lagi penat saya ke kebun teh Jamus, rasanya seperti liburan tanpa harus jauh-jauh. Dari Mas Agus yang dari Kuadungan, saya pilih Monumen Suryo Mbak Lupita, ini soalnya menarik untuk dikunjungi, banyak nilai sejarah yang bisa dipelajari katanya gitu ya. Terima kasih banget udah gabung ya. Terus dari Mbak Linda, terima kasih, alun-alun Ngawi sekarang makin cantik.

malam minggu selalu ramai dan suasananya hidup ya. Terima kasih banget ya. Terus dari Mas Rudi, saya suka jalur menuju Jogorogo, pemandangannya sawah dan pegunungannya bikin betah. Dari Mbak Fitri yang dari Ngerambe, terima kasih. Air terjun Serambang jadi tempat favorit sejak kecil sampai sekarang tetap indah ya. Terima kasih Mbak Fitri yang dari Ngerambe sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mas Indra yang dari Pitu, terima kasih. Museum Trinil wajib dikunjungi, Bangga Ngawi punya peninggalan sejarah yang mendunia. Tadi Mbak Tika yang dari Kendal, terima kasih Mbak Tika. Hutan Pinus Londo cocok buat piknik bareng teman, udaranya segar dan suasananya jadi tenang ya. Terima kasih banget. Terus Mas Yusuf, terima kasih. Selamat siang Mbak Lupita. Kalau ditanya tempat favorit, saya pilih kebun teh Jamus ya. Pemandangannya luar biasa, apalagi saat pagi hari berkabut. Ya, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Nah, Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamanya. Selamat siang. Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih yang sudah live TikToknya Didi Hayu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
2: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
2: Karena ayah ini kan memang

0: adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota Perasa Seni, Jawa Timur.

0: ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan

0: super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Pikir hubungan kita udah nggak sejalan lagi deh.
2: Hah? Maksud kamu?
1: Iya, kita udah nggak cocok lagi.
2: Aku nggak bermaksud begitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma pengen...
1: Wes, cukup. Kita udah nggak sejalur lagi. Aku belok ke kanan, kamu mau belok ke kiri. Mending kita udahan aja. Terima kasih untuk semuanya.
2: Adli?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana, pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
1: Halo semuanya, halo selamat sore, saya Uce. Aduh maafin deg-degan, saya bukan orang departemen.
0: Dan hari ini Cek, asik. Hari ini gue sebagai teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengingat.

apapun inspirasinya, mau dari mama sendiri, atau dari teman-teman terdekat, atau mungkin orang-orang yang cukup.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Selamat ulang tahun, Hanim.
5: Makasih, Haikal.
4: Sebelum tiup lilinnya, make wish dulu.
5: Kau tatap mata aku dan bilang sama aku kalau kamu udah gak sayang sama aku.
4: Kita itu emang gak pernah cocok, Nim. Jaga diri kamu baik-baik ya.
6: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
7: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: deh, sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreatif

0: kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi kena berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahane Ngawi, 90,6 FM Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, ini penyebab kuota SD Sekolah Rakyat Ponorogo belum terpenuhi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Gotoh, peserta didik jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Kabupaten Ponorogo hingga awal tahun ajaran 2026-2027 belum terpenuhi. Dari kuota 30 siswa yang ditetapkan Kementerian Sosial, hingga kini baru sekitar 27 anak yang menyatakan siap mengikuti pendidikan berasrama tersebut. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo ini Prasetya Ningsih mengatakan minimnya jumlah peserta bukan disebabkan kurangnya calon siswa yang memenuhi syarat, melainkan karena masih banyak orang tua yang belum siap melepas anak mereka tinggal di asrama.
4: Untuk yang SD itu kan memang orang tua sekarang itu kadang-kadang ya lebih kuat pun ya, karena sayangnya orang tua dan anak nggak tega. Nah, itu kan kita perlu meyakinkan memang bahwa di sana ada wali atau yang senantiasa mendampingi kebutuhan anak-anak.
3: Menurut Erni, seluruh calon siswa berasal dari data keluarga sasaran yang telah ditetapkan Kementerian Sosial. Namun tidak semua keluarga bersedia menerima tawaran tersebut, sehingga Dinas Sosial harus kembali melakukan penjangkauan untuk mencari calon pengganti dengan kriteria yang sama. Dinsos bersama pemerintah desa terus melakukan pendekatan secara langsung kepada keluarga calon peserta. Petugas melakukan home visit dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai sistem pendidikan sekolah rakyat yang seluruh kebutuhan ditanggung pemerintah. Erni menegaskan, peserta didik memperoleh fasilitas lengkap mulai dari tempat tinggal di asrama, makan, seragam, pakaian ganti, perlengkapan kebersihan hingga perangkat pembelajaran. Karena gedung Sekolah Rakyat Ponorogo masih dalam tahap pembangunan, seluruh peserta didik akan sementara belajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun. Kegiatan orientasi atau open house dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2026 mendatang, sekaligus mengantarkan para siswa ke lokasi belajar.
4: Nanti anak-anak masih kita titipkan di Kabupaten Madiun yang gedungnya sudah dibangun. Kita titipkan ke sana. Nanti kita mulai open house. Open house itu tanggal 14. Juli ini di gedung SRC Kabupaten Madiun.
3: Meski kuota SD belum terpenuhi, Dinas Sosial optimis jumlah peserta akan terus bertambah seiring intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah berharap semakin banyak orang tua memahami bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan tanpa biaya, tetapi juga menjamin pengasuhan, pembinaan karakter dan kebutuhan hidup anak selama berada di asrama. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocara akan melaporkan kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, tekan kebocoran devisa negara. Tim gabungan Satpol PP dan Bea Cukai Gresik gencar cita jutaan batang rokok ilegal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja bersama kantor Bea Cukai Kabupaten Gresik kembali berhasil melakukan penindakan masif dengan menyita puluhan ribu hingga jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai resmi dari berbagai titik distribusi. Kepala Satpol PP Kabupaten Gresik, Agustin Halomoan Sinaga, mengonfirmasi pada Minggu 5 Juli 2026 bahwa operasi rutin terbaru menyasar lapak-lapak kecil di pinggiran jalan kawasan Kecamatan Manyar dan Kebomas yang secara terang-terangan menjual lebih

dari 20 ribu batang rokok ilegal. Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus edukasi bagi para pedagang kaki lima agar memahami ciri-ciri produk ilegal, mengingat maraknya peredaran komoditas

0: dengan Kantor Bea Cukai Kabupaten Gresik melakukan operasi pasar bersama terhadap penjual rokok-rokok yang ada di wilayah hukum Kabupaten Gresik, baik itu di sekitar perumahan, di perkotaan, maupun di wilayah selatan dan utara. Sasarannya para penjual rokok yang ilegal, yang sekarang banyak marak menjual rokok dengan sepeda motor, kalau boleh dikatakan yang laptop itu, nah itu sekarang kita sasar.
1: Sebelum rangkaian operasi di Manyar dan Kebomas bergulir, tim gabungan juga menoreh keberhasilan besar pada Rabu 6 Mei 2026 dengan menggagalkan peredaran berskala besar sebanyak 5,87 juta batang rokok ilegal atau setara 367 koli di sebuah rumah toko wilayah Kecamatan Cerme. Penindakan di Cerme ini bermula dari pemantauan intensif petugas yang mencurigai adanya aktivitas bongkar muat satu unit truk trailer di area ruko penampungan, di mana aparat langsung mengamankan barang bukti bersama seorang supir serta 5 orang kru bongkar muat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Seluruh hasil sitaan berskala besar tersebut kini telah dibawa ke kantor Bea Cukai Gresik guna proses hukum lebih lanjut. Setelah kalkulasi awal menunjukkan potensi kerugian material negara akibat penyelundupan tersebut mencapai angka 5 miliar 243 juta rupiah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat PAD tak bertambah, Perumdam Ngawi justru catat kerugian 2 tahun beruntun. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kinerja Perumda Sumber Sarana Sentosa kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Ngawi. Perusahaan milik daerah tersebut dinilai belum mampu menunjukkan performa yang memuaskan setelah mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua DPRD Ngawi, Wono Kartiko, menilai kondisi itu menjadi sinyal perlunya pembenahan menyeluruh, baik dari sisi tata kelola perusahaan maupun pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah.
4: Ini saya melihat lebih ke domainnya pemerintah kabupaten selaku pemilik. Dalam struktur mereka adalah dewan pengawas yang mewakili pemerintah daerah dalam pengelolaan perusahaan daerah. Perusahaan daerah Sumber Sarana Sentosa ini sudah 2 tahun tidak memberikan kontribusi pada Pemkab. Maka harus, ini wajib sifatnya, harus dilakukan satu evaluasi yang mendalam. Ada empat strategi yang harus dilaksanakan di situ. Ini pilihan strategi. Pertamanya terus berkembang, bertahan, kemudian hanya sekedar dipelihara sebisanya, seadanya, atau memang harus dilikuidasi.
3: Menurutnya, keberadaan Perumda seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru terus membebani keuangan perusahaan. Ia juga menyoroti minimnya sumber daya manusia yang kini mengelola perusahaan tersebut. Dari informasi yang diterima DPRD, jumlah pegawai Perumda Sumber Sarana Sentosa kini hanya sekitar 6 orang termasuk direktur. Berdasarkan catatan, Perumda Sumber Sarana Sentosa membukukan kerugian sekitar 300 juta rupiah pada 2024, kemudian kembali merugi sekitar 150 juta rupiah pada 2025. Meski masih menjalankan sejumlah unit usaha seperti jasa catering, fotokopi, dan percetakan, kinerja perusahaan dinilai belum cukup untuk mengangkat kondisi keuangannya. Atas kondisi tersebut, DPRD Ngawi mendesak pemerintah Kabupaten Ngawi segera mengambil langkah strategis agar Perumda Sumber Sarana Sentosa dapat kembali sehat dan memberi manfaat nyata bagi daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, antisipasi gagal panen, Pemkab Lamongan lakukan gerdal OPT WBC serentak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan bergerak cepat mengantisipasi ancaman gagal panen akibat serangan hama wereng batang coklat atau WBC. Hari ini, Rabu 8 Juli 2026, Pak Yas bersama dengan jajaran terkait menggelar gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau gerdal OPT WBC.

0: Secara serentak ini dilaksanakan di 19 kecamatan dengan pusat kegiatan yaitu di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karangganang. Upaya ini menjadi langkah yang krusial mengingat data lapangan per 3 Juli menunjukkan luas area waspada serangan hama sudah mencapai lebih dari 2.000 sekian hektar. Pengendalian yang dilakukan bersama-sama ini menggunakan teknologi drone bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diharapkan efektif memutus penyebaran hama sebelum mencapai 3 generasi dalam satu musim tanam. Langkah preventif ini sangat penting untuk mempertahankan status Lamongan sebagai produsen padi nomor 1 di Jawa Timur sekaligus penopang ketahanan pangan nasional. Tetap waspada dan terus dukung upaya swasembada pangan daerah kita. Saya Lia, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja ya. Tetap semangat di hari-hari ini Sobat Bana, meskipun cuaca benar-benar apa ini membuat kita terkadang agak-agak apa ini menurun dari kesehatan Sobat Bana ya. Tapi tetap apa ini semangat dalam melakoni hidup, selalu banyak apa ini rencana-rencana yang harus Anda apa ini programkan sebelumnya ya. Tetap semangat. Oke. Jadi seperti biasa untuk tema yang kali ini kita angkat adalah menjelajah sudut indah Ngawi. Mana tempat favoritmu? Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Mana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Mas Doni, selamat sore ya. Ada Jamix Maker. Oke, kita langsung dengan topik menjelajah sudut indah Ngawi. Mana tempat favoritmu? Sahabat Buana, memang Ngawi bukan hanya dikenal sebagai kota persinggahan, tetapi juga menyimpan banyak sudut indah yang penuh cerita. Ada yang suka menikmati suasana teduh di alun-alun Merdeka Ngawi, berburu kuliner di sekitar kota, menikmati sejuknya udara di kawasan Tambun, menghabiskan waktu di benteng Pandan Bos, hingga menikmati panorama alam di Serambang Park. Kita tunggu opini Anda di 085-6345-4545.

pukul 16 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kemenangan dramatis Argentina atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2006 masih menyisakan kontroversi. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, kubu Mesir meluapkan kemarahan kepada wasit yang dinilai menjadi penyebab gagalnya mereka melangkah ke perempat final. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
2: 104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada armada saling bantu. Ya, semoga untuk sahabat Bandar seperti lagu ini, saling membantu antara saudara satu dengan saudara yang lainnya, ya, karena membantu sesama itu baik, sahabat Bana. Masih tentang Ngawi, sahabat Bana, ya, yaitu menjelajah sudut indah Ngawi. Mana tempat favoritmu, sahabat Bana? Memang setiap orang pasti punya tempat favorit di Ngawi. Ada yang menyimpan sebagai lokasi berkumpul bersama keluarga, tempat nongkrong dengan sahabat, lokasi olahraga bagi, bahkan tempat menyimpan kenangan bersama orang tersayang. Nah, sebetulnya memang ada yang menjadikan alun-alun Merdeka Ngawi sebagai tempat berkumpul bersama keluarga setiap akhir pekan. Di sana anak-anak bisa bermain, orang tua bersantai, sementara suasana kota terasa begitu hangat dan akrab. Ada pula yang lebih memilih duduk santai di kafe atau angkringan bersama sahabat. Bagi mereka, tempat favorit bukan karena bangunannya yang megah, melainkan karena tawa, obrolan, dan kebersamaan yang tercipta di sana. Kita tunggu opini Anda di 0856345445 dengan tema menjelajah sudut indah Ngawi. Mana tempat favoritmu?

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagar.

fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional makeup tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

Dari Trunojoyo 119 Ngawi, 51 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Bana. Tetap semangat, ada Nanang yang lagi jogging di sore hari ini, kebetulan di alun-alun Ngawi ya. Udah ada yang bergabung, ada Mbak Rina di Kerangjati ya, tempat favorit saya alun-alun Ngawi Mas Oo. Suasananya rame tapi nyaman buat jalan-jalan, benar sekali ya. Setuju banget Mbak Rina di Kerangjati ya, memang alun-alun Ngawi selalu punya daya tarik sendiri. Meski rame, suasananya tetap nyaman untuk jalan santai, olahraga atau sekedar duduk menikmati sore sambil mencicipi jajanan.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa

0: strawberry, tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
8: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
9: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
10: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
11: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
12: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

105,5 FM Banda Radio. Sebetulnya Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim aparat pengawasan intern pemerintah Inspektorat Jenderal untuk memeriksa proses pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bima. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, langkah ini sebagai tindak lanjut atas pemberitaan terkait pelantikan sejumlah pejabat di Pemkot Bima yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Bima A. Rahman. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Halo.
1: Hai Safira, kamu lagi ngapain?
0: Lagi mikirin seseorang nih.
1: Seseorang siapa?
0: Seseorang yang sekarang membuatku bahagia.

tetap semangat sahabat Buana, ada lintang hati miliknya Safira Inema ya. Semoga hati sahabat Buana bagaikan lintang bercahaya penuh dengan kesabaran. Ada Mas Andi, selamat sore ya. Lagi apa ini? Memperbaiki sepeda karena biasa kalau sore sepedaan. Nah, sekali lagi untuk sahabat Buana ya, bagi para perantau, ini tempat favorit di Ngawi, sering kali menghadirkan rasa rindu saat pulang kampung. Mereka menyempatkan diri mengunjungi lokasi yang pernah menjadi bagian dari masa kecil, tempat bermain, sekolah, atau lokasi berkumpul bersama teman-teman. Karena pada akhirnya tempat favorit bukan hanya soal keindahan pemandangan, tetapi juga tentang kenangan, kebersamaan, dan cerita yang selalu ingin dikenang. Lagi kita tunggu opini sahabat Buana di 0856345 4545, yaitu menjelajah sudut indah Ngawi, mana tempat favoritmu. Nah, sekali lagi sahabat Buana, terima kasih ada Desi di Ngawi ya, Ngawi kota nih. Tempat favorit saya tetap alun-alun masuk Ngawi, selalu ramai dan penuh cerita. Terima kasih Mbak Desi ya. Betul sekali, alun-alun Merdeka di Ngawi memang bukan sekedar ruang terbuka, tetapi juga tempat yang menyimpan banyak cerita, mulai dari momen berkumpul bersama keluarga, bertemu teman lama, hingga menikmati suasana dalam malam sambil berburu kuliner. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, tetap bersama saya Bahana di Ngopi Senja ya. Kita sudah 22 menit lepas tadi pukul 5 sore sobat Bahana. Masih tentang Ngawi ya. Yaitu menjelajah sudut indah Ngawi. Mana tempat favoritmu? Ada Mas Dimas di Geneng ya. Saya suka Benteng Vandenbos karena suasananya unik dan bersejarah. Nah, baik ya. Sering-sering ke sana ya kalau pagi, bisa untuk berolahraga ngelilingi apa itu Benteng Vandenbos. Mbak Yuni di Paron tahun jadi pilihan favorit, apalagi kalau musim liburan ramai dan seru. Nah, yang belum pernah ke sana, mumpung ada kesempatan untuk menikmati liburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi kena berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan

Tantangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Miss Zelda! Baru!
0: Legendaris Jepang! Atau Chicken Ramen!
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah paitada yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori! Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya!
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: Erifika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Bana Radio Sobana. 2 jam kita udah temani Anda di Ngopi Senja ya. Edisi hari Rabu tanggal 8 Juli dengan tema Menjelajah Sudut Indah Ngawi. Mana tempat favoritmu? Jangan kemana-mana, ada Bila Bana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Tandan ini gini ya,
2: mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampai jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nanti apal aku mas?
2: Iya. Ya, bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: 네?
1: 복수왕?
0: 업부왕소대?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane deke iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Deke iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Sebab Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Nah, di aja ngopi spesial ngopi santai kali ini tuh ditemani sama Bila dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Jadi Sobat Bahana, untuk melepas lelah bersantai di malam hari ini itu ya bersama Bila. Nanti pastinya kita akan ngobrol-ngobrol ya Sobat Bahana. Bila mau bilang seperti biasa, tapi gak biasa aja Bila namanya Sobat Bahana di jam segini. Nah, berhubung Bila gantiin Cindy gitu ya, pastinya Sobat Bahana ngobrol seru sama Bila di malam hari ini sampai jam 8. Jadi jangan lupa Sobat Bahana pantau terus Bahana FM Ngawi. Dan nanti juga seperti biasa di jam 7 ada Lensa Piala Dunia ya, tapi bersama Bila di malam hari ini. Nah, buat Sobat Bahana yang lagi melepas lelah gitu ya malam hari ini, lagi pulang kerja atau udah bersantai bersama keluarga, nah jangan lupa mampir dulu ya Sobat Bahana di SPS Radio, dengerin Bila di malam hari ini buat ngobrol seru sama Sobat Bahana semuanya. Dan pasti masih sama Sobat Bahana, kita akan ngobrol seru tentang Ngawi nih. Nah, ini dia dari pagi-pagi sampai saat ini gitu ya, masih diobrolin, masih menjadi obrolan yang hangat gitu ya, Ngawi Sobat Bahana. Karena Ngawi yang dia berusia 668 ya, dengan usia tersebut yang udah bertahun-tahun berkembang untuk warga Ngawi semuanya, pastinya kita semua harus mendukung serta mensupport gitu ya berbagai rangkaian acara ataupun kegiatan di Ngawi ini, di hari jadi Ngawi yang ke-668 ini. Nah Sobat Bahana, di last spill dulu nih tentang tema hari ini ataupun yang kita obrolin nanti gitu ya, tentang sudut kota Ngawi. Nah, manakah sudut kota Ngawi yang menjadi tempat favorit kamu? Nah, mungkin Sobat Bahana udah gabung dari tadi gitu ya, udah punya jawaban atau udah ada yang ngobrol-ngobrol. Nah, boleh langsung aja Sobat Bahana mau ngobrol lagi sama Bila gitu ya, mau telepon di malam hari ini juga boleh banget. Atau Sobat Bahana mau spill nih tempat favorit Sobat Bahana di sudut kota Ngawi tuh di mana sih? Tempat nongkrong ataupun tempat beli jajan, beli makanan, atau hanya sekedar tempat jalan-jalan aja di kota Ngawi? Nah, kota Ngawi ini kota yang luas ya Sobat Bahana, jadi mungkin setiap sudut kotanya tuh punya kenangan. Nah, boleh banget di spill sama Bila. Atau Sobat Bahana mau spill tempat wisata favorit Sobat Bahana nih, bisa jadi referensi buat Sobat Bahana yang lain yang mau berwisata di kala liburan semester ini. Nah, yang mau spill-spill gitu ya, boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat-sobat anak, kembali lagi bersama Bila di Ngopi Santai di malam hari ini. Sambil melepas lelah habis pulang kerja ya sobat-sobat anak. Yang udah kumpul sama keluarga juga, jangan lupa gitu ya menikmati family time di malam hari ini gitu. Apalagi mungkin putra-putrinya yang liburan semester ini hari ini gitu ya, sepanjang hari full di rumah ataupun main. Nah, boleh banget sobat-sobat, kumpul keluarga, nikmati momen malam hari ini melepas lelah sambil dengerin Bila gitu ya. Sambil kalau mau cerita-cerita juga boleh banget. Nih, berhubung tema hari ini tuh soal kota kita cinta sobat-sobat, kota Ngawi ini, sudut kota Ngawi mana yang menjadi tempat favorit kamu? Entah itu sudut kota Ngawi bagian banyak perkopian, banyak kulinernya ataupun wisatanya gitu sobat-sobat anak. Kalau yang suka wisata, mungkin tempat favoritnya Bila tebak di daerah Jogorogo ke atas itu sobat-sobat anak. Itu banyak banget tempat wisata yang mungkin kalau yang suka traveling ataupun berwisata pasti tempat favoritnya di sekitar sana. Tapi kalau yang suka deket-deket aja ya, bagian kota-kota aja, pasti tempat favoritnya alun-alun sobat-sobat anak. Karena banyak banget nih sobat-sobat anak, tadi pagi juga yang bilang kalau katanya kalau gak alun-alun tuh Ngawioboro gitu yang menjadi tempat favorit untuk nongki ataupun untuk sekedar duduk-duduk aja sama teman, bestie, orang tersayang ataupun teman-temannya gitu. Nah, itu menjadi tempat yang pas banget gitu ya untuk melihat mungkin suasana malam yang sejuk gitu ya, banyak sekali motor lewat ataupun bisa ngobrol-ngobrol sama temannya. Nah, kalau kamu, tempat favorit kamu tuh di mana sih? Apa di daerah kota atau tempat wisata gitu ya, atau di daerah kuliner kah? Boleh banget sobat-sobat yang mau spill gitu ya, tempat kuliner favorit sobat-sobat itu di Ngawi tuh di mana sih yang banyak kulinernya? Nah, mungkin Bila kurang tahu, sobat-sobat lebih tahu, bisa jadi referensi buat sobat-sobat yang lain gitu ya, yang mau kulineran tapi belum nemuin tempat kuliner yang banyak ataupun pas di Ngawi yang menjadi favorit sobat-sobat semuanya. Boleh banget ya di spill di 0563454545. Atau yang bagi yang malam hari ini, maaf, di malam hari ini yang mau cerita sama Bila sambil gitu ya, cerita kegiatan hari ini juga boleh banget ya sobat-sobat. Apakah hari ini di sepanjang jalan ataupun di pekerjaannya gitu, kepikiran nanti mau dengerin Bane FM Ngawi gitu ya, sambil cerita-cerita gitu ya. Cerita apa nih sobat-sobat berhubungan dengan tema hari ini gitu ya, tentang masih tentang Ngawi. Ngawi tuh ada apanya? Sebetulnya banyak ya sobat-sobat kalau kita mau bahas Ngawi ya. Mulai dari Ngawi Kota Ramah, habis itu Ngawi itu terkenal sama Menteng Pendem gitu. Siapa sih yang suka gak suka sama Menteng Pendem gitu ya, tempat bersejarah yang ada di Ngawi yang mungkin itu malah menjadi favorit orang yang dari luar Ngawi ataupun luar kota gitu ya. Malah sebagai orang Ngawi sendiri yang mungkin rumahnya deket Menteng Pendem tuh sobat-sobat, itu jarang yang kesana. Tapi kalau orang yang dari luar kota itu malah tujuan destinasi wisatanya tuh kesana, karena memang tertarik itu sobat-sobat dengan tempat bersejarah. Apalagi di sana tuh juga deket sama yang namanya Pasar Besar Ngawi. Nanti kalau mau belanja ataupun beli oleh-oleh kayak gitu kan tinggal jalan sedikit sudah sampai ya sobat-sobat. Nah, kalau di Menteng Pendem tuh juga bisa jadi spot foto yang bagus, bisa jadi piknik, terus bisa belajar sejarah di situ gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu tempat favorit bagi pengunjung-pengunjung yang datang ke Ngawi. Tapi kalau kamu nih, apakah juga menjadikan Menteng Pendem sebagai tempat favorit kamu untuk menghabiskan waktu liburan ataupun hanya sekedar bikin konten aja tuh? Biasanya ya kalau bahas tempat favorit, orang-orang yang suka bikin konten gitu sobat-sobat, itu pasti udah banyak banget tempat yang udah dikunjungin ataupun malah nyari-nyari tempat. Nah, buat kamu semua yang udah tahu nih tempat favorit, mungkin belum banyak orang tahu, tapi kalau orang tahu tuh banyak yang ke situ. Nah, boleh banget ya dispilin gitu ya buat referensi sobat-sobat yang lain yang mau liburan ataupun nyari tempat-tempat yang bisa jadi tempat hidden gem gitu. Nah, boleh banget langsung aja di 0563454545.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.

0: bar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajib to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di Eja Ngopi santai di malam hari ini. Bila akan nemuin Sobat Buana dari jam 6 ini sampai nanti jam 8 ya, seperti biasa juga Sobat Buana. Nah di saat melepas lelah nih Sobat Buana, mungkin Sobat Buana yang di malam hari ini baru pulang kerja gitu ya, lah capek-capek, ataupun udah prepare untuk kumpul sama keluarga, atau malah udah ada agenda ngopi malam nih. Ini malam apa sih Sobat? Malam Sabtu, malam Kamis ya. Waduh, biasanya anak muda tuh enggak memandang malam apa gitu ya. Kalau zaman dulu tuh Sobat Bahana, di mana dulu, malam Minggu atau malam apa gitu yang biasanya ngawi tuh enggak terlalu ramai, atau kalau emang lagi pengen dengan keramaian gitu ya. Nah, itu malam Minggu tuh paling seru kalau keluar. Tapi kalau zaman sekarang, anak muda zaman sekarang kalau emang pengen ngopi ataupun nongki ya Sobat Bahana tuh enggak mandang malam apa. Intinya kalau ada teman ataupun sendiri juga nanti ketemu teman-temannya gitu, berangkat aja Sobat Bahana. Jadi kalau malam hari ini ada yang mau berangkat ngopi ataupun nongki malam sama teman-temannya, hati-hati ya Sobat Bahana, tetap hati-hati di jalan. Mungkin jalanan ini jalan Ngawi yang cukup ramai ya, apalagi ini juga lagi ada kegiatan ataupun rangkaian kegiatan gitu tentang hari jadi Ngawi yang mungkin lagi prepare gitu ya di beberapa tempat. Nah buat Sobat Bahana semuanya, tetap hati-hati di jalan, dan nanti pulangnya gitu ya juga hati-hati. Apalagi mungkin yang malam ini nongki, besoknya masih tetap kerja gitu ya, jangan sampai kebablasan sama pagi ya Sobat Bahana, takutnya malah gak bisa bangun gitu. Dan Sobat Bahana semuanya, boleh banget nih di spill tempat nongki favoritnya tuh di mana gitu ya. Wah, buat Sobat Bahana yang masih bingung mau nongki di mana gitu ya, biar punya referensi atau rekomendasi tempat ngopi yang asik ataupun menjadi favorit banyak orang. Apalagi sekarang tuh Sobat Bahana sadar gak sih, di Ngawi tuh banyak banget ya namanya coffee shop, atau kalau enggak tuh banyak banget tempat kulineran ataupun yang jual makanan sampai malam-malam gitu Sobat Bahana. Yang berarti orang nongki di Ngawi tuh enggak takut lapar, kalau lapar dikit tinggal cari makan aja tuh dapet Sobat Bahana. Dan banyak sekali yang buka 24 jam ataupun sampai dini hari gitu. Apalagi sekarang tuh Sobat Bahana juga ada Piala Dunia gitu ya. Nah, banyak sekali angkringan-angkringan ataupun kafe-kafe yang mungkin pasar proyektor gitu Sobat Bahana, biar rame nonton Piala Dunia sama-sama. Nah, itu juga bisa menjadi tempat favorit kan Sobat Bahana buat nongki ataupun ya sekedar makan aja malam hari. Atau buat Sobat Bahana ya malam hari ini tuh gak kemana-mana, family time bersama keluarga ataupun numpul di rumah itu malam jadi markas tuh rumahnya. Nah ada juga loh Sobat Bahana yang kayak gitu, ditanya tempat favorit Ngawi mu di mana, kamu tuh punya tempat favorit di Ngawi tuh di mana, bilangnya di rumah temannya Sobat Bahana karena keseringan kesana. Tapi gak apa-apa nih Sobat Bahana, kadang tuh juga menyimpan banyak kenangan ya. Tempat favorit tuh gak harus tempat wisata, gak harus tempat kopi ataupun tempat-tempat yang bagus gitu di Ngawi. Bahkan tempat yang menyimpan kenangan atau jalanan yang menyimpan kenangan gitu ya, itu juga bisa menjadi tempat favorit. Kayak tadi pagi ada yang

curhat sama Bila nih sama Buana. Katanya di Ngawi tuh punya tempat menyimpan kenangan sama mantan. Waduh, Bila gak bisa jawab apa-apa tuh. Bila mau minta spill tempatnya, tapi kayaknya udah terlalu keinget sama siapa dia di situ tuh sama Buana. Tapi boleh banget lah di spill tempatnya, gak apa-apa. Kadang tuh kenangan sama mantan, apalagi gitu ya, harus selalu dikenang ya sobat Bana. Ada saatnya harus dilupakan juga gitu. Nah buat sobat Bana yang lain ya, yang lagi keinget atau yang namanya dejavu gitu sobat Bana, gara-gara bilang ngingetin namanya tempat favorit. Masih banyak sekali, apalagi sobat Bana yang lagi merantau nih, mesti punya tempat favorit ataupun kenangannya banyak banget di Ngawi. Tapi di hari jadi Ngawi ini belum bisa pulang juga nih. Tapi gak apa-apa sobat Bana, bisa banget mensupport ataupun mendukung kegiatan di Ngawi juga. Atau sobat Bana yang lagi merantau tapi belum tahu nih perkembangan di Ngawi tuh ada apa aja yang berkembang, mulai cari jalanan yang udah diperbaiki. Terus habis itu sepanjang alun-alun sampai hampir ke Tonyono udah dibangun Ngawioboro. Apakah dia belum tahu gitu ya, lagi merantau belum sempat pulang ya. Nah boleh banget ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini. Yang mau tanya-tanya langsung juga boleh banget. Kita ngobrol asik malam hari ini ya sobat Bana. Nah, apalagi mungkin sobat Bana mau tanya-tanya soal kegiatan di Ngawi tuh boleh banget. 0853 45 45 45.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebab anda kembali lagi bersama Bila di malam hari ini di aja ngopi santai gitu ya, sambil nyantai minum kopi atau bahkan udah ngopi di luar gitu ya sebab anda, sambil dengerin Bila di malam hari ini. Di malam hari ya sebab anda, Bila biasanya bilang tuh pagi hari gitu ya. Jadi di malam hari ini seperti biasa sebab anda, Bila tadi udah spill gitu ya tema hari ini, yaitu sudut kota menjelajah sudut kota Ngawi mana yang menjadi tempat favorit kamu. Nah, punya kan sobat bana tempat favorit di Ngawi, mestinya punya dong, gak mungkin gak punya, apalagi kota kita tercinta ini yang sangat luas ini, dari ujung barat ke timur, selatan ke utara. Kalau yang senang wisata mungkin bisa menjadikan Jogorogo sebagai daerah tempat favorit ya, yang mungkin banyak sekali wisata air ya, mulai dari kolam renang ataupun air terjun, ataupun ada gak sih air terjun ataupun kolam-kolam sumber air kayak gitu sobat-sobat. Nah, tapi kalau mau wisata bersejarah di kota Ngawi ini tuh di sekitar kota ada Beethoven Wannen Bos ataupun wisata bersejarah lainnya gitu. Nah, buat sobat-sobat yang lain yang punya tempat wisata, tempat ngopi ataupun tempat makan nih, boleh banget di spill. Atau sebenarnya tahu gak sih namanya Ngawi Obore, yang sekarang tuh menjadi tempat favorit banyak orang kalau menurut Bila. Bahkan kalau orang yang lagi gak ngapa-ngapain di rumah gitu sobat-sobat, lagi malam-malam pengen keluar tapi bingung keluarnya kemana, sekedar beli es ataupun kopi aja gitu ya, pengen ditemenin sambil ngobrol. Nah, solusinya tuh ke Ngawi Obore kalau Bila tahu. Masih duduk-duduk di samping situ sampai entah jam berapa gitu sobat-sobat. Emang sejuk banget, gak sumuk gitu. Terus habis itu ngelihat pemandangan motor lewat, terus pemandangan malam yang sejuk sobat-sobat, apalagi kalau di sekitar Kartonyono gitu. Nah, buat sobat-sobat, apakah juga gitu ya tempat favoritnya di situ? Atau ya ada yang lain nih? Tapi kalau ada yang lain tuh mana? Apakah alun-alun Ngawi dengan lapangan yang luas, duduk di situ sambil ngelihat anak kecil bermain layangan sih kadang sobat-sobat, kalau nggak bola malam hari? Tuh bilang kalau lewat situ tuh banyak banget yang bermain layangan, apalagi anak-anak kecil. Nah, boleh banget sobat-sobat yang punya tempat favoritnya di Ngawi ya, sudut kota Ngawi mana yang menjadi favorit kamu gitu ya, boleh banget langsung aja di spill di 0856345454545.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, berakhir sudah siaran sesi pertama pada malam hari ini ya. Nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua ya Sobat Buana, di jam 7 sampai jam 8. Jadi jangan kemana-mana Sobat Buana, juga nantikan Lensa Piala Dunia 2026 di Bandar FM Ngawi yang akan menyajikan informasi terupdate serta kabar terbaru tentang Lensa Piala Dunia 2026.

0: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, sebab Bahana kembali lagi bersama Bila di malam hari ini di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi terupdate tentang Piala Dunia 2026. Jadwal perempat final WIB sebab Bahana ada di Jumat tanggal 10 Juli di jam 03.00 WIB dari Prancis versus Maroko. Selanjutnya ada Sabtu 11 Juli di jam 02.00 WIB ada Spanyol versus Belgia. Dan hari Minggu tanggal 12 Juli pukul 04.00 WIB ada Norwegia versus Inggris, dan jam 08.00 WIB ada Argentina versus Swiss. Nah, ini juga ada 8 tim tersisa dari Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, dan Swiss. Siapakah tim favorit Sobat Bahana semua yang akan melaju ke babak selanjutnya dan akan menjadi juara gitu ya? Dukung terus FIFA Piala Dunia 2026 dan nantikan terus Lensa Piala Dunia 2026 di Bahana FM Ngawi setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Radio Bayana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana, kembali lagi bersama Bila. Setelah dari sesi pertama ya, Bila udah namanya Sobat Bayana dari jam 6 sampai jam 7. Nah ini Bila kembali lagi di sesi kedua yang akan nemenin Sobat Bayana semuanya di jam 7 sampai jam 8 nanti. Dan pastinya Bila tadi udah spill-spill ya Sobat Bayana tentang tema hari ini ataupun tentang obrolan hari ini. Tadi juga udah ada nih Sobat Bayana yang cerita-cerita nih tentang tempat favoritnya yang ada di Ngawi. Nah sudut kota Ngawi mana yang menjadi tempat favorit kamu? Nah boleh banget di spill juga nih di 0856345454545. Ngomongin tempat favorit ya Sobat Bayana, apalagi sudut kota Ngawi. Sudut kota Ngawi itu banyak banget ya, kalau kalau kita bahas tuh gak ada habisnya ya Sobat Bayana. Mulai dari tempat wisata, tempat makanan, tempat ngopi, hingga tempat jalan-jalan biasa gitu. Bahkan ya Sobat Bayana, orang jogging pun, orang olahraga pun itu biasanya juga punya rute favorit nih. Kalau Bila lihat kebanyakan tuh kalau gak muter alun-alun itu ke jalan jalan Tamrin tuh Sobat Bayana, terus muter sampai Kartonyono balik lagi ke alun-alun. Ada lagi juga yang lewatnya tuh pasar, terus habis itu jalan Ronggo, terus kembali lagi ke alun-alun. Nah itu juga menjadi tempat favorit banyak orang ataupun rute favorit banyak orang Sobat Bayana untuk berolahraga ataupun jogging. Nah kalau kamu sendiri, selain jogging, olahraga yang memakai rute ataupun jalanan di Ngawi itu goes ya Sobat Bayana. Apakah Sobat Bayana sendiri ataupun kamu suka goes nih? Apa punya juga rute favorit? Nah boleh banget di spill ya. Itu juga termasuk sudut kota Ngawi. Apalagi nanti kalau mungkin ya merantau atau meninggalkan kota Ngawi gitu ya demi pekerjaan, mesti merindukan gak sih Sobat Bayana? Apalagi kenangan-kenangan di sepanjang jalan gitu ya. Tapi jangan sampai kayak tadi tadi pagi gitu Sobat Bayana ada yang cerita kalau di Sobat Ngawi tuh kalau bilang tempat favorit jadi keinget tempat favorit kenangan sama mantan. Waduh tuh Sobat Bayana, susah banget tuh ngilanginnya. Nah Sobat Bayana yang lain boleh banget nih cerita yang tempat favorit tapi juga penuh kenangan gitu di sudut kota Ngawi sebelah mana yang kamu sukai. Di 0856345454545.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bandung Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di malam hari ini. Ya tadi udah namanya Sobat Buana dari jam 6 dan ini udah hampir jam 8 gitu ya. Hampir setengah 8 nih Sobat Buana, Bila namanya Sobat Buana semuanya. Tadi juga udah banyak banget yang spill tempat favorit Sobat Buana semuanya di Ngawi gitu ya, di mulai dari alun-alun, mulai dari kota sampai pinggir kota gitu ya. Banyak sekali yang punya tempat favoritnya tuh di Ngawi, mulai dari tempat wisata, tempat kulineran, tempat ngopi, hingga tempat ataupun rute untuk berolahraga. Nah, kenapa olahraga tuh punya rute? Contohnya tuh Sobat Buana, kalau goes tuh mesti beberapa orang tuh punya rute favoritnya. Contohnya kalau lewat situ tuh sambil ngapelin gebetan menjadi rute favoritnya. Atau tuh kalau lewat situ tuh ketemu beberapa teman gitu, atau ketemu jajanan-jajanan yang enak gitu. Kalau jogging juga punya rute favoritnya gitu. Kalau ngapelin gebetan juga tuh bisa jadi aja tuh. Nah, siapa sih yang olahraga sambil modus ngapelin gebetan, terus habis itu jadiin jalanan tuh menjadi rute favorit berolahraga? Nah, tapi gak apa-apa Sobat Buana, itu tandanya masih mencintai Ngawi juga ya, gak nyintai gebetan aja, tapi juga mencintai Ngawi sebagai mungkin jalanannya yang udah nyaman gitu di setiap harinya sudah kita lewatin. Nah, habis itu banyak banget juga Sobat Buana fasilitas di Ngawi yang udah berubah nih. Contohnya dari Ngawi Oboro yang gak hanya sepanjang alun-alun Kartonyono, terus habis itu ada juga yang baru di Jalan Siliwangi tuh. Sebenarnya Siliwangi tuh ada juga sebabnya banyak sekali di pinggir itu yang jualan jajanan ataupun minuman atau angkringan-angkringan kayak gitu. Nah, zaman sekarang nih sebabnya anak muda zaman sekarang tuh kalau mau main ataupun ngopi gak mandang malam apa sebabnya. Padahal kalau dulu seru-serunya ngopi tuh malam Minggu gitu, tapi sekarang gak mandang malam Minggu, malam Kamis itu juga aduh, intinya keluar, kalau pengen keluar ya keluar. Apalagi sekarang tuh banyak sekali coffee shop ataupun banyak sekali tempat yang bisa kita hampiri gitu ya, hanya sekedar melepas lelah gitu ya. Mungkin kalau keluar menikmati kopi, lelahnya hilang tuh bisa jadi. Tapi sebenarnya juga harus berhati-hati di jalan ya, walaupun sudah biasa lewat jalanan itu ataupun sudah biasa pulang malam gitu, harus tetap hati-hati. Apalagi untuk Sobat Buana yang masih mau menikmati hari jadi Ngawi juga, rangkaian kegiatan yang banyak sekali gitu ya, pastinya harus tetap hati-hati di jalan agar nanti di tanggal 11 dan seterusnya yang banyak sekali konser gitu ya, ataupun kegiatan di alun-alun Ngawi bisa datang dan menikmatinya gitu. Jadi buat Sobat Buana yang lain ya, yang mau spill tempat favorit ataupun rute favorit di sudut kota Ngawi. Kalau ngomong sudut kota Ngawi itu sudutnya mana ya Sobat Buana? Itu banyak banget, mulai dari desa, kota, hingga ujung kota, ujung desa yang jauh dari kota ataupun yang dekat dari kota tuh banyak banget. Jadi buat Sobat Buana yang lain yang mau spill boleh banget ya di 0856 3454545.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Anak,

105,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila yang udah dengerin Sobat Buana dari tadi itu jam 6 ya. Jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8 gitu ya. Seperti biasa Sobat Buana, Bila tadi sesi pertama udah nemuin Sobat Buana, Bila udah spill tema hari ini dan udah ngobrol-ngobrol sama Sobat Buana semuanya. Dan pastinya tadi sampai ada Sobat Buana juga yang cerita ataupun curhat gitu ya tentang tempat favoritnya di Ngawi yang juga menyimpan kenangan gitu ya. Bahas kenangan nih Sobat Buana, jangan sampai keinget mantan ya. Waduh, tuh susah ngilangin ataupun ngelupainnya, apalagi kalau punya tempat favoritnya di Ngawi. Nah tapi Bila mau tanya tempatnya ya Sobat Buana, bukan orangnya gitu ya. Kalau bahas orangnya tuh gak ada habisnya. Jadi Sobat Buana kalau punya tempat favorit di Ngawi, entah itu tempat wisata ataupun tempat ngopi gitu ya, tempat war kuliner juga boleh banget. Pastinya Sobat Buana itu banyak sekali sudut kota Ngawi yang menjadi ikonik gitu di Ngawi. Kalau wisata mungkin kalau di sekitar kota, wisata bersejarah di Beteng Pendem. Kalau mau wisata yang main air gitu ya, di daerah Jogoroga Sobat Buana tuh banyak sekali wisata yang ikonik sama Ngawi gitu. Atau di Kebun Teh Jamus yang kalau mau jalan-jalan sambil mungkin buat konten gitu Sobat Buana. Nah kalau di sekitar kota tuh banyak banget yang namanya tempat ngopi sekarang. Apakah dari sebanyak tempat ngopi itu ada yang menjadi favorit Sobat Buana semuanya? Nah boleh banget ya di spill di malam hari ini. Siapa tahu Bila nanti pulang enggak sih, enggak mau ngopi gitu ya. Siapa tahu Sobat Buana lagi dengerin tapi mau berangkat ngopi tapi bingung nih mau ngopi di mana. Nah boleh banget ya Sobat Buana yang mau spill tempat favoritnya di Ngawi, menjelajahi sudut kota Ngawi. Mana sih sudut kota Ngawi yang menjadi kefavorit kamu gitu ya, di 0856 3454545.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang ternyata gitu ya berakhir sudah ngopi santai pada malam hari ini. Bila udah nemenin Sobat Bahana 2 jam dari jam 6 sampai ini udah hampir jam 8, dan seperti biasa Bila akan pamit di hampir jam 8 ini gitu ya. Kita tadi udah ngobrol Sobat Bahana banyak banget, mulai dari tempat wisata yang ada di Ngawi, tempat ngopi, tempat kuliner, hingga rute-rute favorit yang suka berolahraga ataupun jogging dan bersepeda. Nah dari itu semua Sobat Bahana membuktikan kalau masih ada banyak orang yang menjadikan Ngawi sebagai kota tercinta, kota kelahiran, hingga kota dengan sudut kota favorit Sobat Bahana semuanya. Berhubung dengan ulang tahun Ngawi ya Sobat Bahana yang ke-668 ini, banyak sekali rangkaian acara di Ngawi juga, mulai dari udah kemarin ya Sobat Bahana kirap dan jamasan pusaka itu. Habis itu nanti juga ada konser wayang hingga ketoprak gitu Sobat Bahana. Kemarin pagi juga ada upacara hari jadi Ngawi. Jadi buat Sobat Bahana semuanya yang lagi merantau juga gitu ya, tetap mendukung kegiatan rangkaian kegiatan di Ngawi, contohnya mendukung melalui media sosial, ataupun Sobat Bahana yang lagi di Ngawi, tinggal di Ngawi, ayo dukung kegiatan di Ngawi dengan datang langsung gitu ya, menyaksikan dan meramaikan kegiatan hari jadi Ngawi yang ke-668 ini. Dan Sobat Bahana pantau terus Bahana FM Ngawi untuk mendapatkan informasi serta kabar tentang Ngawi di minggu ini. Pastinya satu minggu ini full kita bahas tentang Ngawi ya Sobat Bahana, banyak sekali harus diulik dan dibahas tentang Ngawi. Tapi Bila sudah berakhir Sobat Bahana ngopi santai sama Bila di malam hari ini, Bila akan kembali lagi besok pagi ya Sobat Bahana. Jadi jangan lupa pantau terus Bahana FM Ngawi bareng Bila gitu ya. Kita besok pagi akan ngobrol lagi tentang Ngawi gitu ya. Nah terima kasih Sobat Bahana yang udah gabung di malam hari ini, yang udah ngobrol juga sama Bila ya. Terima kasih semuanya. Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Bandung Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: gini.
1: Gunakno NPK tablet kelas C bae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
10: Finally, 이분들입니다, 여러분.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.

0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana, pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
5: The love Jenny and I had made us both feel so alive. I like to believe I can keep Jenny alive with all our memories that made us. Us. Going to the drive-in. Fancy dinners. Or bowling competitions.
6: Jenny!
5: I won't let her die again. But I will try to let you go.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Dudut Everywhere. Tadeus, Mas Sofa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Channel Dudut Everywhere.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi kena berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus

0: dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari Bumi Ore-Ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: क्या?
1: Aku punya sesuatu di sana.

0: Ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
10: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
11: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024. Yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan 3 jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
12: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
11: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
12: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin, atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
11: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
10: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Foil Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh

0: Sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku.
0: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
0: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
7: Tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge ugo anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
6: Carane nganggo
7: yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan kune.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Mungkin ini akhir dari cerita cinta kita. tapi aku akan mengenalmu dengan penuh kasih sayang.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Envita tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Roy apa sih? Tak akoni.
1: Asik.
2: Sek.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oke.
1: Special Natsnet Studio.
2: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgia ku.
0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana FM Ngawi
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wes lah yuk.
1: Ya wes lah. Awek dhewe putus.

0: Mas, Mas tapi ngerti mas. Awak dia tuh enggak enak sih berubah atau enggak cuma. Mending bareng.
1: Terserah.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Hai hai hai sobat bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain sobat bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi sobat bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bojonegoro.
1: Toko Pak Heru, Tanjung Tambak Rejo, Bojonegoro. Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asline dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Betul ngono loh. Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Enak. Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. One, two, three.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare,

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Benim

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan?

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
5: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sama Bana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari di ajang ngopi spesial. Seperti biasa, Bila akan nemuin sama Bana untuk 2 jam ke depan sampai nanti jam 8, dari jam 6 sampai jam 8 nanti. Dan pastinya Bila juga udah nyiapin topik dan obrolan seru di pagi hari ini buat temenin sama Bana semuanya di kalam lagi prepare mau berangkat kerja atau sebabana yang di rumah aja nih. Contohnya para remaja yang atau pelajar yang lagi liburan semester di rumah aja, sempetin di dengerin Bana FM Ngawi bareng Bila. Kita sama Gen Z gitu ya sebabana, Bila juga masih Gen Z nih. Nah buat sebabana pagi hari ini cuacanya tuh aduh sebabana, dingin banget. Beda kayak kemarin, ini lebih dingin lagi. Bila tadi ngerasain waktu berangkat ke sini, rasanya tuh tangan membeku sebabannya nyetir motor ya di cuaca yang dingin ini. Mau mau laju itu dingin, gak laju-laju itu takut telat gitu sama Bu Hana. Tapi untungnya gak telat. Terus habis itu sampai studio nih AC-nya tuh sama Bu Hana, bahkan Bila kasih ke suhu 24 derajat. Padahal di luar tuh gak tahu berapa derajat sama Bu Hana, ada 19 derajat kali ya. Dingin banget. Nah buat sama Bu Hana semua yang mau olahraga di pagi hari ini, atau sama Bu Hana yang mau keluar gitu ya, kalau saran Bila sih pakai jaket ya sama Bu Hana. Tapi kalau yang bener-bener gak kuat dingin ya, pakai sarung tangan sekalian, pakai jaket gitu ya, pakai kaos kaki. Nah nggak apa-apa sama Bana, emang namanya nggak kuat dingin gitu ya. Nah kalau cuaca di rumah Sobat Bana ataupun di sekitar Sobat Bana sendiri gimana nih? Di daerah Jogorogo tuh malah tambah dingin guys Sobat Bana. Di kota aja tuh tadi Bila ngerasain udah dingin banget, apalagi kalau di dataran yang agak tinggi gitu. Kalau di Ngawi bagian mana nih yang cuacanya dingin banget juga boleh banget di spill ya di 0856345454545. Nah Sobat Bana, Bila pagi hari ini udah nyiapin topik gitu ya buat Sobat Bana juga, masih tentang Ngawi nih Sobat Bana. Yaitu Ngawi punya rasa makanan favorit kamu kalau di Ngawi, atau makanannya wong Ngawi itu apa sih? Nah kalau Sobat Bana sendiri punya makanan favorit sebagai wong Ngawi

ataupun bisa tanya Wong Awi, atau Wong Awi itu sukanya apa Sobat Buhana. Nah boleh banget ya, kalau mau telepon juga boleh di 085 63 45 45 45.

0: 70% saka tabur, Pak.
1: NBK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya Sobat Bandar, kembali lagi bersama Wila di pagi hari ini. Yang tadi udah spill-spill tema sama Sobat Bandar, udah spill-spill cuaca juga nih. Hari juga ada Sobat Bandar dari Ngawi Utara, katanya menggigil banget. Gak hanya Ngawi Utara, Sobat Bandar, ini pun di kota yang tengah-tengah kota yang biasanya panas mentereng nih Sobat Bandar. Yang gak ada dataran tinggi-tingginya, ini dataran rendah banget tapi dinginnya Sobat Bana. Waduh, gak tahu tadi di luar tuh tangan membeku rasanya Sobat Bana, menggigil gitu ya. Nah buat Sobat Bana yang lain yang mau keluar rumah di pagi hari ini, pastikan bawa jaket ya Sobat Bana. Kalau emang gak kuat dingin banget, bisa banget bawa sarung tangan gitu ya. Ataupun pagi hari itu enak-enaknya minum yang anget-anget gak sih Sobat Bana, untuk menghangatkan badan. Contohnya kalau gak doyan kopi, minum teh anget, susu anget gitu. Tapi kalau yang biasanya pagi hari itu kebiasaan ngopi, bisa banget nih sebelum memulai aktivitasnya, bangun pagi ngopi dulu deh biar badannya tuh anget Sobat Bana. Tapi selain itu Sobat Bana, di pagi hari ini jangan lupa juga yang namanya sarapan ya. Berhubungan sama sarapan nih Sobat Bana, sama makanan ya. Ini tapi bila hari ini tuh tentang makanan favorit Wong Ngawi gitu ya. Buat Sobat Bana yang katanya Wong Ngawi gitu ya, pasti ada lah makanan favorit di Ngawi. Bukan sebelah ya Sobat Bana, tapi makanan khas Ngawi ataupun makanan-makanan legend di Ngawi. Contohnya mungkin nasi pecel legend gitu Sobat Bana, itu banyak banget di Ngawi ya. Beberapa penjual nasi pecel yang udah dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau Sobat Bana tahu, kalau bila tahunya masih di sekitar kota ya. Tapi kalau daerah Sobat Bana sendiri, kalau tahu boleh banget ya di spill. Mungkin kebanyakan di Sobat Bana bila tuh menemukan fenomena kalau di desa tuh penjual nasi pecel tuh ada di daerah Bila, penjual nasi pecel di desa, tapi pelanggannya tuh malah dari kota-kota. Karena katanya nasi pecel legend banget itu, malah orang kota-kota tuh larinya ke sana atau makannya ke sana. Apakah juga ada di daerah Sobat Bana semuanya? Kalau daerah Bila sih ada nasi pecelnya Wong Ngawi katanya. Selain nasi pecel tuh ada juga Sobat Bana jajanan-jajanan pasar ataupun jajanan khas Ngawi. Nah kalau kamu Wong Ngawi nih, boleh banget ya di spill. Masa gak tahu ya jajanan khas Ngawi ataupun makanan favorit kamu sebagai Wong Ngawi ya Sobat Bana. Apalagi kalau makanan tuh gak semua orang pasti tahu ya, apalagi suka yang suka jajan, suka makan, ataupun kalau minggu gitu kan free day yang dicari itu jajannya gitu, ataupun kalau ke pasar yang dicari juga jajannya. Mesti kamu tahu ya Sobat Bana, sebagai Wong Ngawi sendiri jajanan-jajannya mungkin banyak orang yang menyukainya, punya potensi untuk dibuat konten gitu Sobat Bana. Mungkin jajanan yang zaman dulu sampai zaman sekarang tuh ada, mesti banyak ya Sobat Bana, mungkin gak banyak orang juga yang tahu. Nah buat kamu Wong Ngawi yang tahu jajanan-jajanan yang berpotensi viral gitu ya, ataupun jajanan-jajanan yang mungkin sudah tidak banyak dijumpai, boleh banget ya di spill di 0856345454545.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth.

0: banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini 9 September 2020 adalah hari yang sangat amat kita berdua nantikan. Nantinya lumayan panjang, cukup panjang buat kita berdua, 8 tahun sampai dapat kabar alhamdulillah positif hamil.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

105,5 FM Radio Balina, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum Sobat Buana, sobat kembali lagi bersama Bila ya Sobat Buana, yang udah nemenin Sobat Buana dari jam 6 tadi sampai udah hampir jam 7 ya Sobat Buana. Dan masih ada waktu di sesi pertama ini sekitar 20 menit ya buat Sobat Buana cerita-cerita sama Bila di pagi hari ini tentang kamu Ngawi, apa makanan favorit kamu gitu sebagai wong Ngawi asli ataupun yang tinggal di Ngawi nih Sobat Buana. Pasti punya nih makanan favorit ataupun makanan langganan yang biasa mungkin sarapan di Ngawi ataupun kalau makan siang di Ngawi, dan kalau cari makan malam di Ngawi. Kalau makan sarapan carinya nasi pecel sama bubur gitu, jenang-jenang di pasar ataupun tukang sayur tuh ada Sobat Buana. Nah, jenang tuh juga banyak Sobat Buana. Kalau jenang favorit kamu sebagai wong Ngawi tuh apa sih? Nah, kalau makan siang cari yang seger-seger, bakso, mie ayam ya gitu. Kalau makan malam cari yang anget-anget gitu ya, nasi goreng ataupun mie ayam hangat-hangat gitu Sobat Buana. Terus Sobat Buana sendiri dari berbagai makanan yang di Ngawi pastinya punya makanan favorit ya. Nah, boleh banget ya di spill makanan favorit Sobat Buana semuanya di Bila di pagi hari ini di 0853 45 45 45. Apalagi kalau makanan tuh gak jauh sama yang namanya kita ya Sobat Buana, atau kita tuh gak jauh sama yang nama kayak namanya makanan. Kalau lapar dikit gak ada lauk di rumah ataupun masak gitu ya, beli makan gitu. Kalau enggak beli bahan-bahan aja kita masak sendiri, kita makan sendiri gitu. Atau Sobat Buana sendiri yang mungkin jauh dari makanan favorit tapi udah punya tips buat niruin ataupun masak makanan favorit tersebut. Nah, boleh nih berbagi tipsnya gitu ya Sobat Buana di 0853 45 45 45.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bada Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bada kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah namanya sobat Bada dari jam 6 ya, sampai ini udah jam 8 nih sobat Bada. Udah hampir jam 7 nih sobat Bada. Nah, ternyata pagi sudah juga sobat Bada sesi pertama sobat Bila di pagi hari ini. Bila akan kembali lagi nanti sesi kedua. Dan pastinya kita akan ngobrol seru lagi nanti sobat Bada sebagai kamu mau ngawi. Apa makanan favorit kamu kalau di Ngawi? Atau gak ada jual makanan favorit kamu di sekitar kota Ngawi ini? Nah, boleh banget ya sobat Bayan, langsung spill aja di 0856345454545. Nanti Bila akan kembali lagi sobat Bayan, pastinya Bila akan nemenin sobat Bayan sampai jam 6 nanti. Dan setelah ini juga ada lensa Piala Dunia, jadi pantau terus Bayan FM Ngawi sobat Bayan di sela-sela aktivitas sobat Bayan yang mau berangkat kerja ataupun yang di rumah aja nih. Boleh banget disambil ngopi di ngopi spesial ini ya sobat Bayan. Bila akan kembali lagi nanti di jam 7 sampai jam 8. Jadi jangan kemana-mana sobat Bayan, tetap di Bayan FM Ngawi di 0856345454545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati